0: literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan. Yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah, gitu.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga
7: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Bakal yang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia, diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga

0: tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan Antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
4: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
3: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
5: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
3: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
7: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
6: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada

0: Biasanya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan, termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah PC, Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
2: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. Erin Surakarta dan Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur, segala realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
7: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
7: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
6: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
7: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
7: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
9: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Pendengar, hari ini pada umumnya wilayah Riau pendengar berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Kota Pekanbaru pendengar, hari ini hujan ringan diperkirakan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah lainnya 11 kabupaten kota ini berawan pendengar. Dan demikian perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarate tu.
3: Jadi astoni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: selop.
1: Siapa kabar?
2: Priber kabar aja.
3: Aisyah Raugo Talifuse.
4: Kemana kabar kawan?
5: Besu-besu sararaku. Napa karya balik?
6: Horas dongan. Poha kabar muna?
7: Poha barakan rekan mandung.
8: Wadama.
9: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
9: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan toto ngenararan. Nah jadi bahagian Indonesia.
9: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
12: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
11: Gimana sih?
14: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
15: Available di Google Play Store and App Store.
16: Pro 1 RRI Bengkalis.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun

0: menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Selamat pagi pendengar dan pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Kita bersama di Wonderful Indonesia. Ya pendengar, beberapa tempat wisata yang paling hit di Bogor. Bogor memang tidak pernah kekurangan pilihan tempat wisata untuk akhir pekan. Di tahun 2026, akses menuju berbagai spot ini semakin tertata, menjadikan pilihan utama bagi warga Jabodetabek untuk healing sejenak dari rutinitas. Ada berapa pilihan wisata di Bogor, pendengar? Di antaranya, pendengar, banyak sekali Hidden Dragon Hill, ya, Bukit Naga Tersembunyi. Ya, ini menawarkan atmosfer unik ala negeri tirai bambu dengan dekorasi naga raksasa dan dominasi warna merah. Tempat ini juga menjadi favorit bagi para pecinta durian. Nah, ya pendengar, alamatnya di Jalan Kadaka Makarjaya, Kecamatan Cigudeg, dan tiket masuknya Rp50.000. Ini juga disarankan ya untuk melakukan reservasi terlebih dahulu. Selain itu juga pendengar, destinasi megah yang seluas 22 hektar ya, Ikanting Valley, dan ini menawarkan pengalaman lengkap. Wahana permainan tersedia di sana, pentas drama musikal hingga spot foto estetika di tengah udara pegunungan yang rindang. Jalannya alamat di Jalan Puncak kilometer 77 Cilember Cisarua. Harga tiket masuk ini pendengar ya berbeda nih. Di weekend regular Rp135.000, weekend hingga Rp160.000, dan untuk premium ini Rp195.000 di weekend hingga Rp225.000. Selain itu juga ada The Nice Playland Gunung Geulis. Dan tempat ini menggabungkan mini zoo dengan arena bermain outdoor. Salah satu prima donanya adalah rainbow slide dan kolam permainan air. Tiket masuk Rp35.000 yang ada di Jalan Kampung RT2 Gunung Geulis Sukaraja. Ada lagi pendengar, di Bogor itu ada Mini Mania Puncak Bogor. Nah, ingin keliling dunia dalam satu hari, Mini Mania menyajikan miniatur landmark dunia yang sangat detail. Tersedia juga sky ride untuk melihat seluruh area dari ketinggian. Alamatnya di Jalan Sentul Paradis Park Bojong Koneng Babakan Madang. Tiket masuknya Rp35.000 per wahana. Minimal Mini Mania ada Sakura Park ataupun Adventureland. Masih ada lagi pendengar, tempat wisata yang ada di Bogor nanti kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: Ajar Melayu Menjadi Pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Wonderful Indonesia, pendengar. Masih ada tempat-tempat wisata di Bogor, pendengar. Mel Rimba Garden. Bagi yang ingin pengalaman premium, Marlimba menyediakan wisata balon udara. Anda juga bisa melayang selama 15 menit untuk menikmati hamparan hijau puncak dari udara. Ya, harga tiket masuk, pendengar, Rp15.000-Rp20.000, dan lokasinya ada di Jalan Raya Puncak, kilometer 87, Tugu Utara, Cisarua. Selain itu pula, pendengar, ada Kampung Tokyo, ya, Desa Malasari, dan permata tersembunyi di lereng Gunung Halimun. Arsitektur rumah penduduk yang tertata rapi di tengah perkebunan teh. Desa Malasari ini, pendengar, memberikan kesan seperti pedesaan, dan ini memberikan kesan seperti pedesaan Jepang tempo dulu. Ya, tiket masuk kawasan Taman Nasional sesuai dengan tarif pemerintah. Ya, ada Kampung Tokyo. Selain itu juga, pendengar, ada Kebun Raya Cibodas di tahun 2026. Kebun Raya Cibodas meresmikan rumah kaca raksasa terbaru yang memamerkan koleksi tanaman langka dengan sistem teknologi tinggi. Lokasinya ada di Cipanas Bogor. Tiket masuk Rp15.000 hingga Rp25.000. Selain itu juga, pendengar, ada air terjun buatan terbesar di Indonesia yang belum terlalu lama diresmikan secara penuh, Heha Waterfall Bogor. Prestasi ini telah diakui, ya, secara resmi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sejak pembukaannya pada Oktober 2023. Nah, tempat ini juga menawarkan pengalaman makan malam eksklusif dengan latar belakang suara air terjun yang megah. Lokasinya ada di Cisarua Bogor, dan tiket masuk, ya, mulai dari Rp20.000.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Wonderful Indonesia masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya pendengar, kalau tadi kita menyimak tempat-tempat wisata yang ada di Bogor, kali ini pendengar kita akan mengetahui juga tempat wisata di Makassar yang lagi hit ya. Kota Makassar, sebuah kota yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang menakjubkan. Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, Makassar ini menawarkan berbagai tempat wisata yang memikat hati. Dari pantai-pantai yang menawan seperti Losari Beach dan Akarena Beach, hingga situs sejarah yang menggugah ya, seperti Benteng Rotterdam dan Fort Somba Opu. Ini bagi pengunjung juga menemukan keajaiban yang tak terlupakan di setiap sudut kota Makassar. Selain itu juga jangan lewatkan juga kelezatan kuliner khas Makassar seperti Coto Makassar dan Kondro Bakar. Ya pendengar, tempat wisata yang ada di Makassar pendengar, Benteng Rotterdam Makassar juga terkenal sebagai benteng ujung pandang, adalah destinasi wisata sejarah yang tak boleh dilewatkan saat mengunjungi kota Makassar. Terletak di tepi pantai Lestari, benteng ini juga menawarkan pengalaman yang memukau dalam menjelajahi warisan sejarah yang kaya. Dibangun pada abad ke-17 oleh Belanda, benteng Rotterdam menjadi saksi bisu perjuangan dan perubahan yang terjadi di kota ini pendengar. Dengan arsitektur yang megah dan kokoh, benteng ini memberikan gambaran tentang masa lalu Makassar yang penuh dengan perang dan perdagangan. Selama kunjungan ke Benteng Rotterdam, Anda akan dapat menjelajahi ruang bawah tanah yang misterius, merasakan atmosfer masa lalu di dalam penjara bawah tanah, dan menikmati pemandangan spektakuler dari atas tembok benteng yang menghadap ke Laut Jawa. Selain itu juga pendengar, ada Losari Beach Platform, destinasi wisata yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dikenal dengan keindahan pantainya yang menakjubkan dan platform unik yang menjadi daya tarik utama. Tempat ini juga menawarkan pengalaman liburan yang berbeda dan juga menyenangkan. Salah satu hal yang membuat Losari Beach Platform istimewa adalah platformnya yang terletak di tepi pantai. Platform ini memberikan pengunjung kesempatan untuk menikmati pemandangan laut yang indah sambil duduk atau berjalan di atasnya. Ya, pengunjung juga bisa menikmati angin laut yang segar, mendengarkan suara ombak yang menghantam pantai, dan melihat matahari terbenam. Platform ini juga menjadi tempat yang populer untuk bersantai, berfoto, atau bahkan berolahraga.

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Anda masih bersama kami Pro Satu RR Bengkas Peningan. Kita masih di Wonderful Indonesia ya. Selamat pagi untuk Anda. Bengkalis sangat cerah sekali cuaca di pagi hari ini. Sinar mentari sudah menyinari kota Bengkalis. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat sapa juga untuk ibu-ibu rumah tangga dan emak-emak yang lagi masak di dapur ya. Apakah hari ini masak daging kurban? Ada sapi tuh, ada juga kambing. Ya, semoga menu spesial ya dengan bumbu-bumbu karinya dan rempah-rempah yang dimasak memberikan cita rasa yang luar biasa untuk sajian menu keluarga di siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Kita masih di Wonderful Indonesia.

0: Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Wonderful Indonesia, peringkat Studio Makassar adalah tempat yang sempurna bagi para seniman, pecinta seni, dan juga individu kreatif untuk mengekspresikan bakat mereka dan mengembangkan keterampilan seni mereka. Terletak di pusat kota Makassar, studio ini juga menawarkan lingkungan yang inspiratif dan fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan seni. Salah satu hal yang membuat Studio Makassar ya istimewa adalah beragamnya fasilitas yang tersedia. Studio ini juga dilengkapi dengan ruang seni yang luas dan terang, lengkap dengan berbagai peralatan dan bahan seni yang diperlukan. Ya, pengunjung juga bisa menemukan ya berbagai jenis media seni seperti cat minyak, cat air, pensil, warna, dan banyak lagi. Selain itu juga studio fotografi yang dilengkapi dengan peralatan fotografi profesional serta ruang pameran untuk memamerkan karya seni kepada publik ya. Tempat wisata di Makassar pendengar, Trans Studio Makassar, dan juga mengakhiri kebersamaan kita di Wonderful Indonesia.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugo talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Pesubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Buha kabar muna?
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian.

Malaysia. Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
1: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88.000 km, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.
1: Mendengar, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap dua modus yang paling sering digunakan calon jemaah haji non-presidential untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2026. Modus tersebut umumnya dijalankan oleh oknum pendengar, tepatnya oknum penyelenggara perjalanan, untuk menghindari pengawasan petugas. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Jerry Prima, dalam keterangannya ditulis Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Modus pertama adalah penggunaan izin wisata. Calon jemaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura. Setelah tiba di negara tujuan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi, yakni melalui Jeddah ataupun Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, peringkat selain visa wisata, penyalahgunaan visa amil walk juga menjadi salah satu cara yang digunakan. Visa tersebut merupakan izin kerja resmi yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Perihal ini bagi tenaga kerja asing, namun dalam sejumlah kasus visa itu digunakan untuk kepentingan ibadah haji. Ya, pendengar, menurut Jerry, pendengar, berbagai upaya pencegahan berhasil dilakukan berkat kerjasama lintas instansi, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi hingga kepolisian. Imigrasi juga menerapkan sistem profiling penumpang yang memungkinkan data calon penumpang dianalisis ya, tepatnya sebelum mereka melakukan proses check-in di bandara. Selain profiling, imigrasi menggunakan sistem Subject of Interest atau SOI. Sistem ini akan memberikan peringatan otomatis ketika paspor milik orang yang pernah mencoba berangkat haji secara ilegal dipindai di konten pemeriksaan. Kasus-kasus yang berhasil dicegah kemudian diserahkan kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk proses hukum lebih lanjut, dan aparat kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman guna menelusuri pihak-pihak yang diduga mengorganisir keberangkatan haji non-prosedural. Imigrasi Soekarno-Hatta menyatakan akan terus memperkuat pengawasan lalu lintas penerbangan jemaah haji, tujuannya guna mencegah praktik serupa pada musim haji mendatang. Dan pendengar, sepanjang 18 April hingga 15 Mei 2026, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil mencegah keberangkatan sebanyak 89 calon jemaah haji non-prosedural. Di antaranya terdiri sebanyak 40 laki-laki dan 49 perempuan. Nah, jumlah tersebut menurun dibandingkan prode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 721 orang. Penurunan itu dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan jalur ilegal dalam pelaksanaan ibadah haji. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup. Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan haji dan umrah, khususnya korban Hanania Travel, di mana dirut PT Khazana Tamai Internasional atau Hanania Group Ahmad Shah Farhan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan posko pengaduan dibuka untuk mengakomodasi para korban yang merasa ditipu oleh Hanania Travel. Masyarakat yang merasa menjadi korban dipersilakan datang langsung. Dan pendengar, yang mengaku pihaknya baru menerima 2 laporan polisi terkait dugaan penipuan oleh Hanania Group. Salah satu pelapor berinisial JSP mewakili 128 jiwa dan mempolisikan ASF dalam kasus tersebut. Catatan Polda Metro Jaya, pendengar, kerugian para korban tersebut mencapai total 12,145 miliar rupiah. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan ASF telah ditetapkan sebagai tersangka.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
3: Pa. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
7: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau terus mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG yang disediakan di seluruh puskesmas. Upaya ini dilakukan setelah tingkat partisipasi warga dalam program tersebut masih tergolong rendah hingga akhir Mei 2026. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan dari total sasaran sebanyak 6,8 juta penduduk, baru sekitar 586 ribu orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Angka tersebut setara dengan 8,54% dari keseluruhan target yang ditetapkan. Menurutnya, pendengar, rendahnya capaian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena itu berbagai langkah percepatan dilakukan agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Dari 6.867.467 sasaran pendengar, baru 586.594 orang yang telah mengikuti cek kesehatan gratis. Dan untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan, Dinas Kesehatan Riau telah menggelar koordinasi dengan bidang kesehatan masyarakat dari seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Pertemuan tersebut membahas strategi peningkatan pelayanan, evaluasi pelaksanaan program, serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ya, Pringer, selamat siang, Pringer. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat berakhir pekan ya. Kegiatan di akhir pekan ini yang menyenangkan seperti jalan-jalan. Tapi kalau kita jalan-jalan harus siapkan dulu keuangannya, pendengar ya. Apalagi kan besok juga libur ya. Hari Selasa baru bisa kembali ke tempat tugas Anda masing-masing. Nah, memang kalau keluar kota perlu juga mempersiapkan keuangan yang cukup ya. Happy-happy, tapi nanti pulangnya uangnya habis. Semoga tidak terjadi demikian, pendengar, karena yang bisa dilakukan sebaiknya juga mengatur keuangan Anda, pendengar ya, walaupun di saat ini akhir bulan atau ada yang masih banyak yang belum gajian tuh. Wah, tetap bersabar ya, semoga nanti apa yang ditunggu penggajiannya segera tiba, karena besok di Sabtu libur tanggal merah karena memperingati Hari Raya Waisak, dan Selasa hari biasa dengan kegiatannya. Mudah-mudahan nanti Selasa udah masuk ya, udah diterima masing-masing yang belum gajian ataupun ada tertunda pembayaran seperti itu. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar, di siang hari ini. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, selamat sampai ke tempat tujuannya. Terkadang dalam perjalanan kita ngantuk begitu ya, ini berbahaya, pendengar, ketika menyetir kendaraan dalam perjalanan yang ngantuk gitu ya. Harus istirahat terlebih dahulu, cuci muka agar mengantuknya hilang. Dan ini juga berbahaya, pendengar. Ya, Anda yang menyetir ya, ini bisa juga yang dengan menggantikan posisi duduk, luruskan pinggang, majukan kursi dikit, posisi rebahan, dan ini bisa hilangkan ngantuk, pendengar. Ya, ketika ada rest area, apalagi kalau di tol ya, ada rest area tuh, tiap 2 jam turun, jalan kaki 3 menit, cuci muka, dan juga bisa mempengaruhi, menghilangkan rasa ngantuk Anda. Nah, terkadang tidak gitu saja, pendengar ya, kalau kita di rumah terkadang ada juga tuh ngantuk ya. Lagi kerja, lagi masak rasanya ngantuk, betul begitu. Nah, ini cuci muka dulu lah sebelum melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, buhur merupakan bakaran pewangi menjadi salah satu tradisi pengharum ruangan yang masih banyak digunakan masyarakat ya, terutama di rumah, tempat ibadah hingga acara adat. Buhur biasanya dibuat dari campuran kayu harum, resin, rempah-rempah dan juga minyak aromatik yang dibakar untuk menghasilkan aroma khas yang menenangkan. Selain memberikan keharuman pada ruangan, buhur juga dipercaya memiliki manfaat untuk membantu relaksasi dan menciptakan suasana nyaman. Aroma yang dihasilkan dari bahan-bahan alami tersebut sering dimanfaatkan sebagai bagian dari terapi relaksasi ataupun aroma terapi tradisional. Ya, menurut dari laman kesehatan dari Alo Dokter, pendengar, aroma dari minyak esensial misalnya dan bahan aromaterapi dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, memperbaiki suasana hati hingga membantu kualitas tidur.

tidur. Aroma harum dari buhur juga dapat membantu menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan menenangkan. Beberapa jenis aroma seperti lavender, cendana, dan nilam diketahui mampu memberikan efek rileks pada sistem saraf tubuh. Ya, pendengar, menurut IKEA Indonesia, pendengar, aroma terapi dapat membantu meredakan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, serta memberikan efek nyaman pada tubuh dan pikiran. Namun penggunaan buhur bakaran juga perlu dilakukan secara bijak.

bisa sih bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Tahukah Anda, taman paling ujung timur Indonesia, Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rauge tali puse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya bale?
5: Horas dongan, poha kabar muna?
6: Poha barakan rakan mandung.
7: Ma ada ma.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

Selamat siang pendengar. Pendengar, Jakarta dikenal sebagai pusat pemerintah ekonomi dan budaya Indonesia. Namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kota metropolitan ini memiliki perjalanan sejarah panjang yang tercermin dari perubahan namanya, pendengar. Sejak masa kerajaan hingga era modern, Jakarta telah mengalami 13 kali pergantian nama. Setiap nama lahir dari perubahan kekuasaan politik, budaya, dan juga sistem pemerintahan yang memengaruhi identitas kota ini dari masa ke masa. Nah, pendengar, nama pertama Jakarta yang tercatat dalam sejarah adalah Sunda Kelapa. Pada abad ke-14, wilayah ini berkembang sebagai pelabuhan penting kerajaan Pajajaran. Letaknya yang strategis di muara sungai Ciliwung menjadikan Sunda Kelapa pusat perdagangan yang ramai didatangi pedagang dari berbagai wilayah Asia, pendengar. Nah, sebagai pelabuhan utama, Sunda Kelapa memiliki peranan besar dalam aktivitas ekonomi kerajaan, dan pada masa itu kawasan ini menjadi pintu masuk berbagai komoditas perdagangan termasuk rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di pasar internasional. Lalu pendengar, lahirnya nama Jakarta, perubahan besar terjadi pada tahun 1527 ketika pasukan Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis dan Pajajaran. Nah, setelah kemenangan tersebut, nama Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta, pendengar. Nah, jadi pendengar, awalnya Jakarta itu, sebelum Jakarta ini bernama Sunda Kelapa dan juga Jayakarta.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

10 waktu Indonesia Barat. Saya ini peringat. Akhirnya saya Maimunah Ismail harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Siaran Sentral Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, tersilap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dinamika Olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA. Dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique

0: asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
0: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
0: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Abiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
0: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini Bafana, saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini, Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam tiga besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia, dan yang terpenting

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali siang hari ini kami menjumpai Anda dan membagikan berbagai informasi yang akan kami rangkum. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk peristiwa dan beragam informasi aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3, Radio Republik Indonesia. Dan siang hingga sore nanti kami juga sudah menyiapkan topik-topik yang menarik. Anda penasaran seperti apa topiknya? Rekan kami dari Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan apa saja yang akan kami hadirkan dari Ruang Dengar. Siva, apa saja informasi yang akan kita bagikan siang hari ini?
1: Selamat siang pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di Ruang Dengar Anda. Untuk edisi akhir pekan Minggu hari ini 31 Mei 2026, diantaranya kembali akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga topik mengenai merawat toleransi beragama melalui semangat Waisak, di mana perayaan Hari Waisak yang diperingati hari ini menjadi momentum penting bagi umat Buddha. Hari Waisak atau Trisuci Waisak ini merupakan hari raya paling besar dan bermakna bagi umat Buddha, di mana umat Buddha kerap menyebut Hari Raya Waisak ini dengan istilah Trisuci Waisak. Karena dalam momentum Waisak ini terdapat tiga peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Vesaka saat bulan Purnama. Dan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Waisak dapat menjadi inspirasi untuk terus merawat toleransi antar umat beragama. Seperti apa semangat Waisak dalam memperkuat kerukunan dan juga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk, nanti akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga pantauan moda transportasi saat libur panjang nasional, di mana libur panjang nasional ini selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat untuk menuju berbagai daerah tujuan wisata maupun kampung halaman. Dan kondisi ini juga berdampak pada tingginya aktivitas di berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, kapal laut, hingga penerbangan. Berbagai operator transportasi juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Nanti akan kita bahas juga selengkapnya mengenai pantauan moda transportasi di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian sore nanti pendengar, kami hadirkan juga pembahasan olahraga mengenai analisis laga final Liga Champions PSG versus Arsenal. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva yang sudah menyampaikan beberapa pilihan informasi di siang hari ini, di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan video potensi daerah yang bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI.net. Kali ini di Palembang, menikmati seruput kopi Sumatera Selatan dari Dermaga Pasar 16 Palembang. Agranis Yombing melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, kali ini kami akan ajak Anda menikmati keindahan di pusat kota Palembang. Sumatera Selatan akhir-akhir ini cukup gencar memperkenalkan komoditi yang belum begitu terkenal di tingkat nasional, kopi Sumsel. Kopi 16 Pro adalah kedai kopi wisata kuliner yang menyajikan berbagai jenis minuman dan makanan ringan ini terletak di pusat kota Palembang, tepatnya di pelataran dermaga di Jalan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Salah satu daya tarik utama Kopi 16 Pro ini adalah minum kopi sambil menikmati suasana di atas Sungai Musi dengan latar ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat lalu-lalang perahu di sungai dan kemegahan jembatan Ampera. Jangan salah fokus pada pemandangannya saja, karena kopi yang disajikan merupakan asli kopi asal Sumsel. Kopi Semendo Sumsel memiliki aroma dan ciri khas masing-masing daerah. Salah satu karyawan Kopi 16 Pro, Aisyah, menerangkan kedai Kopi 16 Pro dengan keindahan pesona Sungai Musi ini dibuka 24 jam. Dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap harinya, dan untuk harga cukup terjangkau, menghadirkan konsep ruangan santai serta suasana Sungai Musi dan Jembatan Ampera.
3: Kalau yang 16 Pro ini kita bukanya 24 jam sih sekarang, dari 7 ke 7 lagi di dermaga pasar 16. Kalau di Kopi 16 itu menu signature-nya kita ada kopi pandan kalau buat kopi, kalau buat yang non kopi itu kita ada coklat. Kalau buat makanan lebih ke snack. Ya, ke snack-nya itu yang sering banget dipesan itu ada pempek. Kalau yang manual brew itu kita ada dua varian beans dari Beska, dari Semendo. Kopi 16 di atas itu kita ada experience baru. Kalau ngopi di atas itu kita bisa ngelukis, buat beats gitu, sama ada beberapa mainan juga sih. Lihat pemberanya lebih dekat.
2: Di lokasi kedai Kopi 16 Pro ini mempunyai dua lantai terdiri dari outdoor dan indoor. Para pengunjung dominan memilih untuk berada di outdoor karena dapat langsung melihat ikon kota Palembang, yaitu gelombang Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang berdiri kokoh. Pengunjung kedai Kopi 16 Pro tidak hanya datang dari kalangan anak muda, namun banyak juga orang tua yang tertarik untuk datang ke kedai kopi ini. Terkadang hanya sekedar untuk menikmati secangkir kopi sembari menghilangkan rasa suntuk. Bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong yang instagramable di kota Palembang, Kopi 16 Pro adalah pilihan yang tepat. Dengan suasananya yang nyaman dan pemandangan yang indah, Kopi 16 Pro ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai bersama teman, keluarga, atau pasangan. Sampai jumpa dalam potensi daerah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Pekanbaru, wisatawan uji adrenalin di jembatan kaca ketinggian belasan meter. Seperti apa penasarannya ketika berjalan di atas kaca? Kita akan simak informasi bersama Santi Yunas.
1: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu objek wisata di Kabupaten Siak, yakni jembatan kaca yang akan memacu adrenalin Anda. Nah, seperti apa objek wisata ini? Ikuti saya.
2: Meski disebut jembatan, namun sebenarnya konstruksi bangunan ini lebih menyerupai jalan layang. Itulah kenapa spot wisata ini memiliki nama Skywalk Tengku Buang Asmara. Dari jembatan ini, wisatawan dapat menikmati aktivitas di Sungai Siak dari ketinggian dengan sensasi baru. Dengan ketinggian berkisar belasan meter, destinasi ini menawarkan pemandangan langsung ke Sungai Siak di bawahnya. Skywalk Tengku Buang Asmara memiliki panjang 1076 meter, namun tidak semua lantai jembatan ini terbuat dari kaca, hanya sepanjang 50 meter dan terbagi di dua spot. Pengunjung yang ingin menguji keberanian melintasi jembatan lantai kaca akan dikenai tiket masuk. Harganya cukup murah, yakni Rp15.000 setiap pengunjung. Tidak heran jika wisata ini sempat viral, karena banyak wisatawan yang penasaran dan ingin menguji adrenalin.
3: Udah, kalau untuk di jembatan kaca ini baru ini, Bang. Kebetulan sama suami, sama teman suami juga ya. Benernya udah lama penasaran ya mau lewat di sini, cuman kan ada rasa takut kayak mana. Dan ini baru perdana nyoba di sini, ternyata ya pemandangannya indah di sini. Kan Bang, takut. Karena kan lihat-lihat di apa, kadang takut pula, kadang ada katanya berita-berita yang katanya serta apa segala macam kan, tapi alhamdulillah kayaknya bagus.
4: Tadi aman kan?
3: Kuat ya, aman. Ya. Tiket tadi bayarnya 15.000 dewasa, karena ini weekend kan. Kalau di luar hari weekend 10.000 untuk dewasa. Ya selama jalan-jalan berkunjung ke Siak ini ya memudahkan kita ya untuk jalan-jalan, nggak perlu jauh-jauh lagi karena di tempat kita udah ada, nggak perlu jauh-jauh.
2: Wisata Skywalk Tengku Buang Asmara dibuka mulai pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Pengunjung banyak datang pada sore hari dengan alasan cuaca mulai adem dan menanti sunset yang indah.
1: Nah, Anda sudah menyaksikan bagaimana jembatan kaca yang ada di Kabupaten Siak. Anda tertarik dan tertantang untuk datang langsung ke sini? Ditunggu kehadirannya. Langsung dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Dapat kami informasikan pendengar untuk masuknya sholat fardu zuhur di hari ini tepat pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah memasuki menit ke-6 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu religi menjelang masuknya sholat fardu zuhur. Dan bagi Anda yang ingin melaksanakan sholat fardu zuhur, baik di rumah maupun di masjid terdekat di tempat tinggal Anda, mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله bukakan hati kami agar selalu dapat berbaik sangka kepadamu dari apapun yang kau takdirkan untuk kami. Bimbing kami agar dapat menyempurnakan kewajiban kami di jalanmu, dan lindungi kami dari perbuatan apapun yang menjauhkan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barang siapa yang ingin sekolahnya meningkat sehingga bergelar yang amat tinggi, maka dipastikan kita harus siap dengan rangkaian ujian. Tiap semester, tiap tahun, selain membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan, karena makin tinggi kedudukan, rangkaian ujiannya makin banyak, makin sulit, tapi hasilnya pun makin tinggi derajatnya. Persis dalam hidup pun, kita akan mengarungi rangkaian kejadian yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai sebagai sarana peningkatan kemuliaan diri kita. Jikalau kita tidak menyukai ujian ada, berarti kita harus siap dengan kedudukan yang amat rendah. Jikalau kita tidak suka menghadapi ujian, maka perasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena hidup ini memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan siapapun pasti memiliki masalah, bukan hanya kita. Oleh karena itulah, keterampilan kita menyikapi masalah, menyikapi ujian, itulah yang harus kita miliki, dan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Kita simak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Silakan Ustaz.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 151, 155, 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya milik Allah dan segala urusan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ahli hikmah berkata, la tatarqab furuq al-aghyari fa inna dhalika yaqta'uka 'an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu.
1: Saudaraku, berarti rangkaian kejadian yang secara zahir kadang tampak tidak menyenangkan, menakutkan, menegangkan, kekurangan harta, buah-buahan atau jiwa sekalipun, ternyata di balik ini Allah menyediakan wabasyirish shabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang dengan gigih penuh keyakinan ditimpa apapun dia berkata, kami adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah dan tuntunan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang menjadi musibah bisa menjadi sarana kebahagiaan, sarana kemuliaan, sarana bimbingan Allah, seandainya kita sikapi dengan penuh keyakinan, semua milik Allah, segala kembali kepada Allah. Adalah mimpi hidup tanpa masalah, tidak mungkin. Dari mulai bangun sampai tidur, itu pasti banyak hal yang menjadi masalah. Karena masalah itulah yang membuat kita punya nilai tambah. Dan bukan hanya kita yang bermasalah. Kita kadang merasa kitalah yang paling menderita, kitalah yang paling sulit. Padahal setiap orang oleh Allah ditebarkan masalah dalam kondisi yang sesuai dengan ujian Allah bagi masing-masing. Bagaimana, apakah memang masalah itu bertubi-tubi? Ada yang bermasalah tidak sadar dirinya bermasalah, itu lebih bahaya lagi. Kesadaran kita menghadapi masalah merupakan nikmat dari Allah. Surat Al-Baqarah yang terakhir, silakan Ustaz bacakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.
1: Tuh, jelas sekali bahwa semuanya diukur. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Dia yang paling tahu keadaan kita. Guru SD memberi ujian kepada SD, pasti pelajaran SD menjadi tidak normal dan tidak adil. Guru SD memberi pelajaran SMA, itu pengetahuan guru terhadap muridnya yang terbatas. Bagaimana mungkin Allah yang maha adil, maha bijaksana, yang menciptakan kita, yang tahu persis keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena Dia yang mendesain, Dia yang tahu kebutuhan, Dia yang setiap saat mengurus diri kita. Lalu kenapa ujian menjadi berat? Persis seperti kita sekolah, ada ulangan-ulangan yang membuat stres, berat. Tapi dengan ulangan yang sama, ada yang nilainya A semua. Nilai 10, ada yang merah, 5, ada yang 4. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, orang yang nilainya baik, dia rajin belajar dan rajin berlatih. Yang membuat ujian hidup kita menjadi berat, karena kita kurang ilmunya menghadapi ujian ini, dan jarang berlatih menyikapi tahapan-tahapan ujian menjadi bekal kemampuan kita. Kita sering menghadapi ujian dalam hidup, tapi tidak menjadi sarana latihan. Kita sering terhina, dihina orang, dan tidak dijadikan latihan. Kita sering sakit, tapi tidak dijadikan latihan. Padahal rangkaian kejadian yang kita alami harusnya menjadi latihan. Oleh karena itu, orang yang berat menghadapi ujian hidup kalau kurang ilmu dan kurang riyadhah. Karena ujiannya adalah sudah diukur, hanya kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih, akibatnya berat. Persis ketika kita sekolah dulu, takut kita menghadapi ulangan kalau kurang belajar dan kurang berlatih. Beda teman-teman kita yang jadi bintang kelas, ujian senyum-senyum saja, karena dia sistematis belajar, sistematis berlatih. Jadi sabar itu bukan pasif, sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah kegigihan mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan yang disukai Allah. Itu sabar. Kalau kita ditempeleng terus sabar, berarti kita membuat orang lain zalim. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya, karena perintah Allah juga begitu luas. Nah ibu, yang mengurus anak harus siap. Anak beda dengan ibu. Kalau ibu itu ibu-ibu, kalau anak itu anak ibu. Kita harus siap menerima kenyataan, ilmunya masih sedikit, pengalaman anak masih sedikit, wawasannya masih sempit. Bagaimana mungkin ibu harus emosional kepada anak? Kamu ini harus ngerti tahu, kata anak. Lah ya mama yang harus ngerti, kami kan anak-anak. Banyak orang tua yang tidak sabar karena tidak melihat anak sebagai titipan Allah. Anak merasa dalam kekuasaannya, mukul, mencubit, tapi kalau sadar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini titipan Allah. Piring pecah membuat kita kecewa, merasa rugi, pada piring titipan Allah. Allah membagikan rezeki dengan para pedagang piring. Sakit gigi, gigi milik Allah, adalah ladang amal bagi para dokter gigi, ladang rezeki bagi apotek. Kenapa? Kenapa kita harus ruwet? Jangan gigi sakit, hati sakit. Piring pecah, mulut pecah. Barang rusak, iman rusak. Untuk apa? Semua inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Marilah ibu, bapak, kita nikmati hidup ini dengan persiapan. Persis seperti orang yang sekolah. Kita akan arungi hidup yang mampir di dunia ini, tahapan demi tahapan, ujian demi ujian, yang sudah diukur oleh Allah. Dengan masalah kita nambah ilmu, dengan masalah kita nambah pengalaman, dengan masalah kita nambah pahala, dengan masalah kita nambah matang dan dewasa, dengan masalah kita makin dekat dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau menantang masalah, tapi kita harus terampil menghadapi kenyataan bahwa hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya, yang semuanya sudah diukur dengan sangat cermat oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah agama maupun ujian.

0: 1000.
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa bu sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dole nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,6 MHz. Dan kita nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan bergabung bersama Pro 1 Pekanbaru.
1: Itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Nanti dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: perdamaian.
1: Koperasi Merah Putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi.

Pokok-pokok berita utama. Berlangsung hikmat peringatan Waisak di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, itu ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini, saudara, di edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Ya, saudara, berlangsung hikmat peringatan Waisak di Vihara Dharma Loka Pekanbaru. Itu ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
1: Umat Buddha di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh hikmat. Pembimas Buddha Provinsi Riau, Wiryanto, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha. Ia berharap peringatan Waisak dapat menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga dengan memperingati Waisak ini kita akan menjaga perdamaian, ya. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, selalu hidup rukun dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
1: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Permabu di Riau, Keqing, juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Waisak, yang menyampaikan harapan agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia.
3: Mengucapkan selamat menyambut Hari Trisuci Waisak, dengan sebaik pantun kami sampaikan, ke pasar beli nangka muda dimasak gulai dengan pepaya. Selamat melaksanakan Waisaka Sananda. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.
1: Di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, rangkaian kegiatan Waisak digelar sejak pagi hingga sore hari. Staf Sekretariat Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Rizal Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai pukul 8 pagi dengan doa bersama.
4: Jam 8 pagi itu ada doa, sampai kurang lebih jam 9 nanti. Jam 9 lanjut lagi namanya untuk doa yang Mahayana. Itu yang pakai lamking, kita yekong persembahan untuk semua makhluk. Terus setelah itu nanti istirahat makan siang. Setelah itu nanti dilanjutkan jam 2.30, kita ada namanya wisudi. Wisudi jam 2.30 sampai kurang lebih jam 3. Nanti jam 3.45 kita baru doa lagi untuk menyambut detik-detik Waisak.
1: Melalui peringatan Waisak ini, umat Buddha Riau berharap kehidupan masyarakat dapat terus berjalan harmonis, damai dan saling hormati dalam keberagaman. Demikian Alwi Suryamaca melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN, seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
5: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
6: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing memang udah tender. Konsing dalam pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi merah putih juga, Kopdes, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, tapi pembangunan belum ada.
5: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
7: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan. Mana yang masih belum terakses, kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Meranti usulkan perangkat internet Starlink untuk membantu proses perekaman sejumlah wilayah yang tidak terjangkau aset internet. Informasi ini selengkapnya, saudara, dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini.
8: Memiliki kondisi geografis berpulau, ada sekitar 1-2% warga Kepulauan Meranti yang saat ini belum memiliki administrasi kependudukan selayaknya. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kepulauan Meranti, Agustia Widodo. Menurutnya saat ini capaian perekaman sudah berada di angka 98-99%, sementara sisanya merupakan warga yang berada di lokasi sulit, baik dari sisi geografis maupun akses internet. Ada sekitar 1-2% warga Meranti yang saat ini belum memiliki data kependudukan yang disebut daerah rentan. Ada pun lokasi yang merupakan daerah rentan seperti di Nerlang, Air Mabuk, Sungai Baru, dan beberapa di Desa Mengkikip. Dari sejumlah titik itu, sebagian besar didomisili oleh warga suku Akit. Terkait kondisi tersebut, Widodo mengaku telah mengusulkan perangkat internet Starlink guna menjawab lokasi blank spot area, sehingga ke depan petugas bisa melakukan jemput bola dan perekaman di lokasi.
9: Kami nak ke sana itu memang agak tak bisa. Yeah. Pokoknya satu-satunya jalan Starlink itu lah yang bisa nanti. Starlink itu sudah kami tahun ini kami ajukan juga, mudah-mudahan nanti bisa terakomodir atau terlaksana. Ya, kami bisa berkunjung ke tempat-tempat yang blank spot tadi. Kalau Starlink itu kan dia tembak satelit langsung.
8: Yeah.
9: Jadi dimanapun kita posisi kita, tetap kita bisa layan. Jadi itulah yang dinamakan penduduk rentan tadi. Dan itu juga sudah saya laksanakan di sebagian tempat. Macam yang di Kepau Baru, itu kan dah kami kunjungi juga. Yang nanti dia dipindahkan. Desanya mungkin tak bisa, dipindahkan ke desa sebelah. Kalau dia punya kesempatan, dia datang, kita laksanakan perekaman di situ. Gitu.
8: Perangkat internet yang terhubung langsung ke satelit itu sangat dibutuhkan di Dukcapil Kepulauan Meranti guna menjangkau area blank spot di sejumlah lokasi terjauh, sehingga warga di daerah rentan itu bisa melakukan perekaman dan mendapatkan administrasi kependudukan seperti warga Meranti lainnya. Kontributor Muhammad Isdani, RRI Pekanbaru.
0: Ya, selain itu juga, saudara, DPRD Kepulauan Meranti meminta Provinsi Riau memprioritaskan pembangunan jembatan Panglima yang merupakan akses penting masyarakat Kepulauan Meranti. Muhammad Isnaini kembali melaporkan.
8: Menjadi akses utama warga, jembatan Panglima Sampul yang ambruk pada tahun 2024 lalu hingga kini belum tersentuh perbaikan. Padahal jembatan itu merupakan akses utama penghubung 4 kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyuh menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Kota Selat Panjang. Warga berharap pembangunan jembatan tahun depan bisa terwujud dan tidak hanya sekedar janji. Salah seorang warga, Hudi, mengaku terputusnya akses jembatan membuat distribusi pakan dan proses panen ternaknya menjadi terganggu. Tidak hanya itu, ambruknya jembatan membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp5.000 setiap kali menyeberang. Hal itu sangat menyulitkan warga di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini.
10: Lebih jauh. Jadi biasanya satu malam bisa 4-5 kali di jembatan ambruk ini, cuma satu ayam itulah yang berkendala jembatan ambruk.
8: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah berharap tahun ini proses pengangkatan konstruksi jembatan Panglima Sampul yang menghalangi aktivitas di Sungai Perumbi bisa direalisasikan pihak PUPR Provinsi Riau. Keberadaan konstruksi jembatan jatuh ke dasar sungai menghambat aktivitas warga, baik nelayan maupun kapal yang membawa tual sagu dan tepung sagu dari bangsal sagu di sungai tersebut. Akibatnya lagi-lagi masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kondisi itu. Ia juga meminta rencana pembangunan jembatan Panglima Sampul tahun depan bisa terrealisasi dan menjadi prioritas.
11: Terkait tentang jembatan Panglima Sampul, memang terlalu juga Pak dianggarkan 1,6 ini. Tapi kami sangat ya sedih Pak mendengarnya Pak, kenapa di drop. Padahal dengan anggaran segitu mungkin bisalah minimal Pak untuk mengangkat jembatan yang di sungai itu Pak. Karena menghambat arus lintas Pak, situ ada bangsa sagu di dalam itu Pak. Mereka terhambat, terhalang dengan adanya jembatan yang ambruk di sungai tersebut. Nah, masyarakat rekaman dulu Pak. Sudah itu ada Pansus Agung, kamu tidak bisa mengeluarkan hasil korupsi mereka. Ada perkapung-perkapung nelayan yang tidak bisa lewat Pak. Akhirnya mereka stuck, tidak bisa beraktivitas. Dan tahun 2007 kemudian dimasuklah Pak. Misalkan jembatan ini kan patah total Pak, jatuh total. Masukkan nyemprot di Kempang Pak. Satu hari kalau PP itu habis 10.000. Bayangkan kalau sebulan ada berapa mereka berpengar.
8: Menjadi kewenangan Provinsi Riau, Ardiansyah berharap pembangunan jembatan Panglima Sampul tidak lagi molor dan proses pengangkatan konstruksi bisa diselesaikan tahun ini. Sementara itu satu jembatan ambruk lainnya, yakni jembatan Seladaker, tahun ini dipastikan akan kembali dibangun setelah sebelumnya sempat mengalami kegagalan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Tim Raga Polres Dumai melakukan patroli cegah aksi premanisme dan geng motor. Hasilnya, saudara, tim menemukan remaja kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
12: Tim Raga Polres Dumai berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja saat melaksanakan patroli dalam rangka pemberantasan premanisme dan geng motor di wilayah hukum Polres Dumai pada Sabtu malam. Selain patroli, tim Raga juga melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif berupa sambang masyarakat, memberikan himbauan antisipasi premanisme dan geng motor. Kapolres Dumai AKBP Angga Herlambang mengatakan kegiatan tim Raga merupakan langkah konkret Polres Dumai dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menekan berbagai bentuk tindak kriminalitas di Kota Dumai. Dalam pelaksanaan patroli, tim Raga menemukan dan mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam transaksi narkotika jenis ganja.
13: Pengungkapan dari tim Raga itu sendiri yaitu kasus penemuan ganja ya di dua orang yang berada di pinggir jalan saat itu digeledah oleh tim Raga. Sebagai petugas juga mengajak orang tua untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya terutama pada malam hari untuk mencegah keterlibatan dalam kegiatan tawuran, balap liar atau pergaulan yang berpotensi menimbulkan gangguan kaptipmas. Pemukiman mungkin pastikan juga rumah, kendaraan, dan barang berharga dalam keadaan aman saat ditinggalkan. Apabila menemukan atau mengetahui adanya tindak pidana maupun potensi gangguan kaptipmas, silakan lapor ke pihak kepolisian terdekat atau melalui layanan 110.
12: Sementara itu, warga menyambut baik kegiatan patroli dan penindakan yang dilakukan tim Raga Polres Dumai. Masyarakat menilai kehadiran polisi memberikan rasa aman serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14: Ya, kami dalam hal ini masyarakat berharap kegiatan ini terus dilakukan secara rutin karena selain menjaga keamanan juga dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan tetap peredaran narkoba di Kota Dumai.
12: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan penegakan hukum untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Kota Dumai. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Kota Federasi Akuatik Indonesia Pekanbaru terus memperkuat pembinaan atlet muda guna melahirkan bibit unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Ketua Umum Pengurus Kota Pengkot Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru Alfian Simbolon menegaskan komitmennya dalam melahirkan bibit-bibit atlet renang unggul di Kota Pekanbaru melalui pembinaan yang berkelanjutan di seluruh klub akuatik. Menurutnya, sebagai organisasi yang menaungi cabang olahraga akuatik di Kota Pekanbaru, pihaknya memiliki tugas untuk bertanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan atlet agar mampu berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Alfian menyebutkan, perkembangan olahraga akuatik di Pekanbaru saat ini cukup pesat. Bahkan hingga kini tercatat sudah lebih dari 23 klub akuatik aktif yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.
2: Kalau kami selaku pengurus akuatik Kota Pekanbaru, tugas dan tanggung jawabnya bagaimana melahirkan bibit-bibit unggul ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan juga kami juga selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan di seluruh klub yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi informasi yang kami sampaikan, di Kota Pekanbaru itu sudah lebih dari 23 klub yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat saya menjabat di tahun 2023, itu klub di Kota Pekanbaru hanya 5. Tapi dengan proses perkembangan, dengan yang adanya kita orang-orang baru ya di dunia akuatik ini, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk punya memberikan pelatihan kepada anak-anak di Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, salah satu atlet muda Federasi Akuatik Indonesia FAI Pekanbaru, Arkan Alfarabi Simbolon, diproyeksi akan memperkuat kontingen Riau pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Arkan mengaku terus meningkatkan intensitas latihan dan aktif mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional.
3: Tetap latihan terus, semangat terus, dan mengikuti event-event internasional, nasional gitu.
4: Kemarin terakhir kali apa tuh eventnya?
3: Terakhir kejurnas.
1: Dengan pembinaan yang terus berjalan dan dukungan dari berbagai pihak, FAI Pekanbaru optimistis mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Berlangsung hikmat peringatan Waisak di Vihara Dharmaloka Pekanbaru, ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Baik, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, itu saatnya

0: Baik, berdengar langsung saja kami ucapkan selamat siang buat pendengar kami yang saat ini lagi beristirahat, yang menikmati kopi, teh ya, juga minuman-minuman dingin. Ya, bisa menyegarkan dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan terik untuk hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambut untuk penelpon perdana di Prodangdut hari ini. Langsung saja kita sambut. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Iya. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Sama Ani kak, di Sungai Iyo.
0: Ani di Sungai Iyo, baik. Mau lagu apa Ani?
1: Dari Imam Arifin kak.
0: Imam S. Arifin, judul lagunya?
1: Ditinggal mentah-mentah.
0: Ditinggal mentah-mentah ya.
1: Ada kak.
0: Ya, dicari dulu. Salamnya.
1: Salamnya Bumu aja lah kak.
0: Itu aja ya,
1: itu aja lah kak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Sungai Yu. Lagu ditunggu ya, dari Imam S. Arifin. Ditinggal mentah-mentah. Ya, kembali saya sambut. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut, ada lah kita.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Di kebun kapas nih Zan.
0: Siapa ya? Ma.
2: Ma apa?
0: Itu yang saya lupa nih.
2: Mak Usu.
0: Baiklah.
2: Apa kabar Zan?
0: Baik, sehat walafiat. Mak Usu.
2: Ya,
0: lagi di mana nih? Di rumah?
2: Di Hongkong.
0: Oh, gitu ya, jauh kali.
2: Di rumah.
0: Mau lagu apa hari ini?
2: Dari Rita Sigarto, Ikhlas.
0: Rita. Salamnya?
2: Salam pertama buat Zan, berkat selalu banyak umur rezeki.
0: Amin.
2: Buatnya Ayah Joko, Pak Yati, Pak Jalam.
0: Baik.
2: Bulan. Pak Harun, Pak Bakri.
0: Iya.
2: Buat Tony. Buat grup-grup emak. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Makasih Zan. Salam kebarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di kebun kapas ya, lagu dari Rita Sugiarto. Ikhlaskan sajalah. Baik, di belakangnya Mak Usu kita sambut. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya betul. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan, apa kabarnya orang RI ini?
0: Dengan siapa dulu ini? Pak Joko kah? Mas Galang kah?
3: Ini Pak Bakri kah? Kampung Jawa nih.
0: Pak Bakri ya?
3: Iya.
0: Oh, betul lah ya. Apa kabarnya Pak Bakri?
3: Kabar alhamdulillah sehat yang.
0: Gimana cuaca di sana? Menjua?
3: Ini Kampung Jawa nih, mendung-mendung manja nih.
0: Mendung-mendung manja. Enaknya ngapain nih? Mendung-mendung manja nih.
3: Ya, kadang panas, kadang agak gerimis lah sikit.
0: Iya. Baiklah, mau lagu apa ini Pak Bakri?
3: Duda Tampan dari Seberang.
0: Duda Tampan dari Seberang. Buat siapa ah, lagunya?
3: Buat Ani di Sungai Yu tadi.
0: Yo.
3: Buat sama Usu. Buat Nana Pak. Bunda Erda ya.
0: Yo.
3: Buat semua yang mendengar siang nih.
0: Baik, spesial ada enggak hari ini?
3: Spesial untuk orang penyiar dan.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Bakri. Mendung-mendung manja. Lagu dari Duda Tampan dari Seberang. Iyalah. Kembali kita sambut, ada siapa di sana?

0: Halo Prodangdut. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar, Dan?
0: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan siapa nih, Pak?
1: Dengan ayah nih, Jan.
0: Ayah Joko.
1: Ya, tak salah lagi.
0: Lagu
1: lah, Jan.
0: Lagu apa tuh, ayah Joko?
1: Dari ayah Mansur aja lah, favorit ayah nih.
0: Apa judulnya?
1: Air Mantera aja lah.
0: Air?
1: Air Mantera. Suara sini Air Mantera.
0: Air Mantera.
1: Terus turun, Jan.
0: Mau dikasih siapa ya Mantera nih? Ayo aku.
1: Buat khususnya buat Tomo Usu aja. Di kampung kasih dia tadi dengan Pak Usu. Biar dia mewah dapat Air Mantera tuh.
0: Oh iya, iya.
1: Tadi lah. Terutamanya khususnya juga buat agent keluarga sih. Selalu. Buat Pak Sohaimi sekeluarga, buat Tony, buat adik kami Romi di Jalan Gang Cemara.
0: Betul.
1: Di Bengkalis.
0: Lagi spesialnya ada
1: Pak Yo. Buat semuanya lah, buat orang tersayang lah, Ibu Rus Melena selalu.
0: Baik.
1: Yo, terima kasih, Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayah Joko mau bagi-bagi air mentara ya, mentah. Oke, air mantra. Berapa per liter nih airnya ini? Baik, di belakang ayah Joko satu penelpon lagi. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Nenek Anggun di Penangku.
0: Betul. Nenek Anggun mau air mantra dari ayah Joko. Nanti saya kirim.
2: Oh iya. Jadi pemuda kan kalau dapat air mentera kan?
0: Iya. Baik. Mau lagu apa nih, Nenek Anggun?
2: Nenek nak lagu kosidah tapi.
0: Orang nak berdandut dia kosidah pula nih. Macam mana ceritanya nih?
2: Memang haji dan memang nak balik tapi syarat rukun haji. Bisa
0: tak? Syarat rukun haji.
2: Boleh. Haji.
0: Saya tengok dulu ya. Nantilah saya coba dulu lagunya ya.
2: Kalau ada izin puto, kalau tak ada lagu Roma aja apa lagu je lah.
0: Bang Haji Roma. Baiklah.
2: Salamnya untuk izin.

0: bapak lah hari ni.
1: Mm-mm.
0: Untuk Ibu Rumi, untuk semua mak-mak juga. Di mana pun berada, tanpa terkecuali. Betul. Sehat selalu. Di samping lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, baik. Kita sudah kumpulkan beberapa nomor lagu di hari ini. Lagu-lagu request permintaan dari Joko, ada Mausu, dan seterusnya. Kita berhibur sejenak dengan lagu di mana ini? Ya. Iya, dari Imam S. Arifin, Ditinggal Mentah-Mentah.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kita masih dalam program Pro Dangdut dan kita lanjut kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Apa Tommy? Kenapa tawa-tawanya? Ada yang lucu?
1: Aduh. Alhamdulillah.
0: Hati senang. Ada
1: izan ya? Lucu lah.
0: Oh gitu sikit.
1: Oh, sikit lagi tadi rasa asa dah habis satu campak dia berlebuk tadi tak dapat lagi babung.
0: Oh gitu. Ternyata bisa.
1: Kata Tony lah mati Tony gini. Angkat izan lah banyak lah umur. Angkat lah izan banyak lah
0: umur.
1: Alhamdulillah kabel juga.
0: Amin, baik.
1: Sedikit dia habis lah.
0: Apa judul lagunya ini?
1: Lagunya Wezan, tak lagu yang apa lah Wezan, lagu Paul Gayo lah penyanyi Bang Wezan.
0: Apa tu?
1: Harapan Temu.
0: Harapan?
1: Temu.
0: Harapan Semu ya?
1: Temu.
0: Okay.
1: Paul Gayo. Buat Wezan, keluarga Wezan, dengan anak-anak rumah tak selalu Wezan, mahu rezeki, bahagia selalu. Buat bapak aku di Singapit, Abang Joko, Abang Nyo Mak Usu, Abang Nyo Mak Jadi Langkat, buat semua-semualah lagi monitor pada hari ini di Podang. Mudah-mudahan salam tak selalu.
0: Baik.
1: Sebesar lagi ni buat Wezan aja lah, istimewa. Soalnya jika-jika dari bahan memang habis, tampak Tony tak berapung, lambat dan nunggunya.
0: Pergi selat baru.
1: Sebesar istimewa buat Wezan hari ini. Tony alhamdulillah, doa panjang, umur Wezan panjang, umur Wezan.
0: Tak ke selat baru hari ini, libur. Melihat suasana pantai.
1: Mungkin anak je mungkin pergi Wezan.
0: Oh gitu, iyalah.
1: Dia kan kuliah besok, biarlah dia pergi hari, tak apa-apa dah, bila-bila aja Wezan.
0: Siap.
1: Itu aja Wezan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan aktivitas Wezan sampai suara lancar. Kita
0: semangat
1: selalu.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tommy di Bantan. Lagu ditunggu ya, harapan semuanya. Baik, di 0823 8836 4742. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Wa Atan ini sebenarnya.
0: Wa Atan.
2: Ada banteng satu lagi kita.
0: Cakep.
2: Orang Jawa pergi ke Medan.
0: Iya.
2: Lu naik kereta tapi satu orang.
0: Cakep.
2: Baik kedanya suara tak jeran. Masakan itu jadi hilang.
0: Oh gitu ya. Iyalah kalau begitu ya.
2: Iya. Lagu rumah.
0: Lagu apa? Watan.
2: Setajamnya sarang dari Monster X.
0: Setajamnya
2: sekarang dari Mantos
0: S. Baik.
2: Salam Rel.
0: Boleh.
2: Salam pertama buatnya Pak Arun di Palek Baru. Buatnya Dalang, buatnya Pak Umar di Tanjung Pisang.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Obeng. Buatnya Pak Batu juga.
0: Iya.
2: Buatnya Nana di Siak. Buatnya Romi, buatnya Nenek Anggun di Penampi, salam kenal Nek Dahulu Watan.
0: Watan.
2: Buat Nini di Sukajadi. Buat Nani di Sungaiju tadi.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Ada pantai satu lagi gak?
0: Cakep, ada lagi rupanya.
2: Ada. Pergi belakang yang suka membawa budak.
0: Cakep.
2: Pakai kain pergi naik sampan tinggi.
0: Cakep.
2: Kalau daging mau nggak ada masak kirimlah ke Watan kita.
0: Cakep.
2: kalau mau nggak juga kak.
0: Okay lah. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Maonga, Ada pantun dari Waatan ya. Kita sambut kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak. Ada pantun satu Mbak Eka Irzan.
0: Cakep.
3: Burung nuri terbang di genteng.
0: Iwa.
3: Gentengnya dekat pohon pelang.
0: Iya pula.
3: Kak Irzan memanglah ganteng.
0: Cakep.
3: Tinggalnya di sungai alam.
0: Kak ceki nampaknya pantun yo. Boleh lah.
3: Bunda Kak pantunnya Kak Irzan.
0: Gitu pula ya.
3: Alhamdulillah dapatlah okay. Inspirasi.
0: Dari
3: Pak siapa tadi yang menerima pantun sebelumnya nih?
0: Waatan.
3: Waatan itulah inspirasi Waatan.
0: Iyalah. Nah, lagu apa nih Mbak Yati?
3: Hari ini lagunya Berlayar Cinta Kak dari Zainul Basar.
0: Berlayar Cinta. Baik, baik, baik. Salamnya.
3: Salamnya buat Kak Irzan beserta keluarga.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Dan rezeki juga berkah melimpah.
0: Amin.
3: Buatnya cinta. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah.
0: Iya.
3: Rezekinya melimpah dan berkah.
0: Amin.
3: Amin. Buatnya Mbak Rumi, Pak Galang, Pak Suhaimi, Bang Tengku, dan grup mak-mak semuanya, serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
3: Amin. Terima kasih Kak Irzan.
0: Yuh, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati ingin berlayar cinta ya dari Zainul. Tunggu lagunya. Kembali kita sambut di 0823 8836 4742. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu. Kak Ijan, apa kabar?
0: Baik, sehat.
3: Tak tanggung-tanggung pantunnya dah.
0: Cakep.
3: Saya tak siap persiapan ada pantun dia kan
0: gitu.
3: Orang aja lah.
0: Oh iyalah, tak apa-apalah.
3: Aduh, masa tu kan. Buat dadakan aja.
0: Iyalah.
3: Kan bunyi tak sedap pula dadakan.
0: Tak apalah.
3: Yang penting Kak Ijan sihat walafiat.
0: Amin amin amin.
3: Semoga diberkahi rezeki sukses selalu. Kalau kita lagu ini kan banyak lagu sedih pada ini kan.
0: Betul.
3: Saya nak minta lagu ceria ini, Kak Ijan.
0: Apa tuh lagunya?
3: Dari Del Sumbang sama Nini Karina, Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu aku rindu kamu cinta kita.
3: Jadi sebab apa air hilang, tak ada suara kemana?
0: Hah? Kemana tuh?
3: Tak ada tampil dua hari ini dah.
0: Oh, ada.
3: Ada sesuatu.
0: Kita berkurban.
3: Oh, ada kurban. Oh, sangkut kan kurban perasaan. Alhamdulillah.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan diberkahkan apa yang diberi amalan ibadah kita dan diberkahi oleh Allah. Amin.
0: Iya, salamnya.
3: Salam pertama untuk Kak Ijan. Terima kasih selalu.
0: Iya.
3: Budak tahun ni kemudahnya nak mengamuknya. Kalau mengamuk pasti dia api tu.
0: Allah ya Abi.
3: Tak dapat dia nak menganu dah. Buat siapa?
0: Lanjut.
3: Datuk untuk Miati tadi, moga sehat selalu Mi dengan Om. Moga-moga diberi sehat dan keberkahannya juga. Untuk itu salam kenal selalu tu untuk Wak.
0: Waatan.
3: Waatan tak gitu, Kak Ijan.
0: Waatan.
3: Waatan. Salam kenal. Salam kompak. mudah-mudahan kita diberi keberkahan selalu, sehat walafiat dan semakin asik selalu kita di dangdut.
0: Baik.
3: Dan untuk Ayah Joko sama yang tersayangnya itu. Datu untuknya Kak Mary juga yang tua, mudah-mudahan sehat sekeluarga.
0: Baik.
3: Untuk Nenek Anggun. Ya. Minum air mata awet muda tu Nenek Anggun. Lapelagi enggak mau ongah. Lawan enggak mau ongah tu. Jangan kalah dengan anak dara walaupun janda, tetap okey selalu.
0: Baik, baik.
3: Lanjut lagi untuk yang gabung tadi dah, jangan lupa.
0: Ada banyak-banyak.
3: Datuk untuk Pak Umar. Datuk untuk tersemuanya aja lah, ramai untuk Bunta Maria, untuk Kelly. Dan untuk Nana. Mudah-mudahan sehat selalu aja lah kita.
0: Baik.
3: Dan titip doa aja lah, mudah-mudahan kita sehat selalu, diberkahan rezeki dan diberi kesabaran selalu dan ketabahan dan berhati-hati jelah dalam beraktivitas.
0: Amin, amin, amin.
3: Alhamdulillah, itu aja lah Kak Ijan. Makasih okay. Semuanya Kak Ijan.
0: Iya.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumi di Bengkalis. Lagunya ditunggu ya, Rumi. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Satu penelpon lagi kita akan terima sebelum kita hadirkan lagu. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Adalah kita.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini Pak? Di mana?
4: Bersama Pak Umar dengan Bisa.
0: Pak Umar rupanya.
4: Ya, Waatan ini orang mana dong?
0: Waatan ya?
4: Ah,
0: saya lupa nanya tadi.
4: Tak tanya. Ya,
0: karena jaringannya kurang bagus mungkin tadi ya. Putus-putus ya. Pak Umar,
4: lagu
0: apa Pak Umar?
4: Lagu Kehilangan dari Roma Irama.
0: Kehilangan?
4: Iya, iya.
0: Siapa yang hilang tuh?
4: Banyak banget yang hilang.
0: Salamnya Pak Umar, silakan.
4: Salamnya yang baru saya, siapa dia Pak? Mak Rumi.
0: Ada Pak Rumi.
4: Mak Rumi ya. Semoga saya selalu.
0: Numpas
4: buahnya, buahnya Waate dari itu. Semoga tak lalu buahnya, buahnya Nenek Anggun, buahnya Mak Lung, Mak Utih, Mak Ongah, Mak Usu.
0: Okey.
4: Buahnya Pak Suhaimi, buahnya buah Pak Bakri. Buahnya Ayah Joko yang didedap tu, semoga sehat selalu.
0: Baik.
4: Buatnya Pak Arun yang di Bunga Raya tu, buatnya Makna di Sanggoro. Buat-buat semua-mua lah tanpa kecuali.
0: Okey.
4: Sepersiannya buat penyiar, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terima Anda di 0823 8836 4742. Yang ingin bergabung silakan di 0823 8836 4742 dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Siapa nama dia? Izan.
0: Iyo, dengan siapa nih Pak? Di mana?
1: Ini tebaklah ini. Ini itu tadi kan Nano, Mak Usu. Ini siapa nih Kak?
0: Pak Usu.
1: Iya betul, di Kebun Kapas 3.
0: Mak Usu dan Pak Usu Kebun Kapas.
1: Lagu dulu anu Zan.
0: Lagu apa ya?
1: Seminggu di Malaysia, Mus Mulyadi dengan Irni.
0: Kenapa cepat kali cuma seminggu? Pak Usu.
1: Iyalah nak pergi Malaysia kan melancong namanya.
0: Oh, melancong ya.
1: Iya.
0: Seminggu di Malaysia. Baik,
1: ada
0: baik.
1: Kan?
0: Ada.
1: Mus Mulyadi dengan Irni kan.
0: Iya.
1: Salam-salam pertama buat Izan. Yang kedua Ayah Joko dengan Mak Joko.

0: yang ketiga Tony yang ada di Banten.
1: Baik.
0: Dengan Pak Arun. Semua-semua tanpa terkecuali untuk bapak-bapak dan mak-mak, nenek-nenek.
1: Bila pula nak bawa Mak Usu ke Malaysia ni, Pak Usu?
0: Tunggu dulu, nunggu bulan bertanduk.
1: Oh, dua. Janji Mak Usu. Pak Usu dah janji tu, ditagih janjinya.
0: Tapi kan bulan bertanduk, kalau bulan belum ada bertanduk belum jadi.
1: Senang. Senang hati Mak Usu tu. Dah diajak ke Malaysia ni jalan-jalan sama Pak Usu.
0: Itu aja lah, Zak.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Usu, Mak Usu ya, dicatat hari ini ya. Kata Pak Usu nak ajak jalan Mak Usu ke Malaysia. Baguslah ya. Baik, kita terima kembali. Ada siapa di sana? Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada lagi kita. Apa kabar, Rizan?
1: Baik, Pak Galang. Gimana?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan sihat.
1: Iya. Kemana aja? Lebaran haji nih.
2: Lebaran nih. Tak ada kemana-mana, cuma di kampung aja.
1: Oh, gitu. Iyalah.
2: Request lagu, Rizan.
1: Lagu apa nih? Kalau sempat.
2: Lagunya Ku Menari di Atas Luka aja.
1: Ku menari-nari
2: di atas luka.
1: Kenapa menari di atas luka?
2: Iya, sakit sukanya. Bukan sakit hatinya, sakit sukanya.
1: Oh, gitu ya. Boleh lah.
2: Aku tadi patan di mana tadi, lupa
1: lah. Iya, salamnya. Lanjut.
2: Buat pakan juga sekeluarga.
1: Yo.
2: Semua sehat selalu. Panjang umur enggak rezekinya. Buat Nizan juga dengan tersayang, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Buat siasinya kitanya sehat selalu, panjang umur rezekinya. Buat tunggu dia jadi kepri sekeluarga sehat selalu.
1: Oke.
2: Okay. Buat Nana juga di Muaraya sekeluarga. Kemana lebaran ni?
1: Iya.
2: Ayah di Langka juga sekeluarga sehat selalu. Buat Bunda Melda di Damon sekeluarga.
1: Yo.
2: Buat Bulan juga. Buat semualah tempat terkecuali yang monitor Radio RU Plus 1 Bengkalis. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adanya Mas Galang. Lagu Ku Menari di Atas Luka. Baik ya, kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, 31 Mei 2026. Kita akan berjumpa kembali di waktu dan hari yang berbeda. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, berdengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program-program langsung dari Pro 1 Pekanbaru. Dan nanti akan bersama kembali di 97,5 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

aja di Kitong Plastik.

15 lebih 39 menit waktu dari siang tadi ya. Jadi kurang dari 1 menit ini pendengar, kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar, dan tentunya kita akan melaksanakan kewajiban kita nantinya untuk melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Ya, semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu juga pendengar tetap bersama kami karena nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, segera kita dengarkan bersama seruan azan sholat fardu asar.

dan beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, adakah engkau mendengar azan sholat? Lalu orang itu menjawab, ya, mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kalau begitu, kabulkanlah isi azannya. Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti.

0: orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.
1: Hari ini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: usia 13 sampai 61. Beberapa tahun dari SD curi-curi diajak teman-teman, nah, sampai merokok berat 8 bungkus rokok setel sebulan, satu hari menghabisi. Dan coba sekarang berhenti total 1 tahun, sehat, jalan 5 kilo nonton aman.
1: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Kemanda melaporkan.
2: Dari Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat, karena dalam waktu 2 bulan terakhir, omset pedagang mulai menurun. Laporan Febriansyah.
3: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, dan gula dan kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan hari raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan hari raya Waisak, khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, sedikit berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur utama CC Rizky Yusuf Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Sijang, Bintang Timur, Dedi Jenda, mengaku prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada resminya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Kita mengatasi situasi yang sedang memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
4: Ya, sepi, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun. Dalam sejak kayak beberapa bulan ini, ya, 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ke depannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih, Pak. Kasihan masyarakat kan, bahwa pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya di
3: Direktur utama CC Rizky Yusuf Abadi, Dedi Jenda, mengatakan meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Tano Karno kagumi kota Bukit Tinggi, dorong jadi kota perjuangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Yoni Marbeta.
6: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia kota Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2006 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Do itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramdan Matias SH Datulan Bata terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
7: Kehadiran saya di Bukit Tinggi tempat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Nah, kemarin saya cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah ada 3 kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah ini tidak bisa dipungkiri, tinggal mengenai perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya.
8: Ya. Keberadaan monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolok Rockmaker, dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan Jam Gadang di kala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai presiden. Dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazlizon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gerrit Sun sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Selanjutnya dari RRI Batam dikabarkan, Pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
9: Launchingan armada baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Forkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
10: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan, kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya, baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa. Kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
9: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Tanah Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadiem. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ejen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
11: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi dengan investasi di bidang transportasi ini. Itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihadapi oleh investasi. Kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
9: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan Tristep sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel, yaitu NFC, ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
2: Dari RRI Batam, kita ke RRI Ranai. Peringati hari lahir Pancasila, Lanut RSL Natuna bersama KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
12: Dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datu, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesimus Gede Raya Aryadi, bersama Kepala KPP Sar Natuna Abdul Rahman. Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesimus Gede Raya Aryadi, pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu, Sabtu pagi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa, sekaligus komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan Hari Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berkat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga kedamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
13: Jadi bagi yang melaksanakan ya, kalau tidak yakin cek lagi, jangan kalah kita harus main ya, kemudian kegiatan dengan kegiatan hari kita.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna, Abdurrahman, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanudara dan Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah ke depan Indonesia. Pada kegiatan pengibaran dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanud Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna pada masyarakat luas sebagai berandal terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari Ranai kita kembali ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
14: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan proyek strategis nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
15: Tapi memang sekarang lain lagi di kuansi, satu kuansi aja ya, di kuansi yang udah tender. Kuansi udah pelaksanaan ya, termasuk juga operasi merah putih juga, updates, ini sudah dari pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, kita pembangunan belum ada.
14: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
16: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
14: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dari Padang kembali dikabarkan, satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis atau sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Sihalal. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
17: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Pelaku usaha

0: dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat.
1: Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha bisa nanti datang ke kantor KUA, itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
0: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Uni Alfa Hakim Padang Indah Nusrina mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal.
2: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM penjualannya tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
0: Bunda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa pemilihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal, maupun produk yang berasal dari luar negeri. Salihdra Putri melaporkan.
3: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dari berbagai wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
4: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
5: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Kalau dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Kami dalam hati tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
4: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Fidelity RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri tekankan humas untuk menjaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Reporter Nofri menyampaikan laporannya.
7: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Barang Panjang, Hidayatul Fajri, secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
8: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Palang Panjang, dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
7: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Laporan Analia Widi.
9: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
10: Terkait dengan rumah potong hewan, setianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Ganda Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi ternak hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
11: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belum lah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat, ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi itu harus ke RPH, ya kan. Sementara posisi di daerah kita ini kan kepulauan.
9: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Batam. Orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
12: Anak tentu harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Tapi ada juga yang los.
13: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak. Sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
14: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu. Dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Maka ini sekolah ada dalam pendidikan karakter dan selanjutnya.
13: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
6: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pancasila, inilah dasar yang menghias.

Ya, pendengar, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan di Riau Sore setelah tadi kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Batam tadi, pendengar, ya, yang tentunya setiap harinya dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bersama kali ini melanjutkan rangkaian program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga masih bersama saya, Suci Raslia, yang menemani akhir pekan Anda dengan warna ragam lagu-lagu hit koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga akan ada beberapa tips ataupun juga informasi-informasi ringan yang akan kami kabarkan untuk Anda di akhir pekan sore ini, ya, edisi Minggu. Hari terakhir tampaknya di bulan Mei 2026, artinya kita berada di tanggal 31. Selamat berakhir pekan. Malam.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. وبعد، saudara saudariku, pernah tahukah anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopaus pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah anda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk mengandung. Pernah tahukah anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa, agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudariku, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Rahmati Rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rezeki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat, ya. Dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Eh, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul. Tapi yang disebutkan kalimat abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis dan

yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat sastranya? Ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh, tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf pak, tolong pak, tolong pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf pak, tolong pak, kasih bantuan pak, belum makan pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya bi wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia.

Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rezeki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi, amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran, memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya menyampaikan doa tadi, ketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qaimun, masih sholat, yusolli, ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil. Ya, akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan. Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda atau di kontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21. Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90.
fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kata Allah, ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Qur'an. Saya akan berinfak bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa. Jangan simpel saja ya Allah pengen begini, tidak. Minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, dialah teladan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

0: pasti binasa. Semua fata morgana Allah telah sempurnakan. Kau telah dunia begitu lembut tubuhmu dan halus perasaanmu dan halus perasaanmu.
1: Kau sayang, sayang, sayang, sayang, insya Allah bisa. Kau cantik,

0: DSI-nya ada apa? Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
2: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
4: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
5: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
4: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
6: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
5: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
7: Dua tahun hanya mampu dua candi kecil.
8: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
7: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
8: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
9: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
8: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah Kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
16: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa melinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis bersama saya Reni Fahriani temani Anda di malam hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio RRI Bengkalis, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Al-Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insyaallah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jagat? Ah, sapu jagat? Huh? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jagat? Oh, sapu jagat? Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jagat. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Allahu Akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini. Secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan. Kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan. Kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu. Bukankah Allah mengatakan, Alastu birabbikum, di Quran surah ke-7, ayat 172 itu. Wa idh akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama min zuhurihim, zurriyatahum, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim, alastu birabbikum, Rabb, qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen, perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu, Rabb, punya makna rububiyah, merawat,

memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah. Maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah Engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, Engkau menggunakan kalimat Rabb, maka aku pun panggil dengan nama Rabb dengan memohon sifat rububiyah. Jadi kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simple ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit keuntungan banyak. Simple kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran, minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik gitu. Wa fil akhirati hasanah, tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang, sirna, punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali dia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik, kalimat ini menjadi penegasan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka. Jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman, ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab, timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancaman. Masya Allah, yang berikan informasi ini, yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Ini poinnya. Ini masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam, udah banyak doa apa yang dibaca? Nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat di jagat. Baik ya? Tapi kalau kita ingin spesifik bisa, kita turunkan lagi. Ustaz, saya ini imannya suka naik turun. Kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan. Dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8. Ya, paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah yang merawat kami, duhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia dan berikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana, mohon rawat ya Allah jiwa kami. Mohon rawat jiwa kami ya Allah. Jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepada-Mu. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami.
Ya. Kalau sudah senang ke masjid, ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah, ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab, ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini, ya Rab. Kalau sudah senang berjamaah, ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu, ya Allah, rahmat. Sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara sakinah mawaddah rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat luas. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau yang Maha memberi tanpa batas.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI yang baru gabung di Pro 1 RRI Bengkalis malam hari ini. Terima kasih ya. Dan kami akan lanjutkan menemani Anda di Bengkalis malam ini dengan menghadirkan program-program selanjutnya. Nanti kita akan simak bersama ya, Sandiwara Radio akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada malam hari ini. Sandiwara Radio dari RRI Madiun Bukan Mustahil ya. Dan nanti ada juga Awan Hitam di Bukit Senja dari RRI Ranai. Untuk itu pendengar setia, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya. Beberapa saat lagi, Sandiwara Radio untuk Anda semua.

Padmi Nawangsih, kelahiran 1998, pendidikan terakhir sekolah Kejar Paket C Bakti Karya, lulusan tahun 2021. Pengalaman kerja Pramusaji Depot Rahayu selama 3 tahun. Keterampilan cleaning service, pemasaran online sederhana. Aku tahu benar, hidup di desa walau zaman sudah serba digital dan modern, pemikiran orang dan kebudayaan lokal adalah yang paling berlaku. Aku tidak bisa menghapus stigma yang diberikan padaku sebagai penyintas COVID. Aku juga tidak bisa mengubah, apalagi memaksa orang untuk menganggapku sebagai orang normal. Bagi mereka, mantan penderita COVID tetap perlu diwaspadai. Dan tidak mengapa kalau mereka makin menjaga jarak denganku. Ya kan, memang sekarang kita harus jaga jarak. Walau agak sedih, karena tidak jarang orang masih menganggapku berpenyakit.

Bersyukur, tapi memang tidak mudah. Aku harus menyambung hidup, bekerja. Tapi kerja apa jika warga sepertinya enggan berurusan denganku? 3 tahun ini aku tidak menganggur, melanjutkan kejar paket C sambil jualan online. Biarpun dirasani tonggo, dikatai tetangga, perjuanganku tidak sia-sia. Walau sebetulnya masih takut balik ke kota untuk cari kerja, tapi kan sayang kalau keterampilan yang kudapat dikejar paket tidak kuterapkan. Semoga aku diterima. Lumayan kerja di kantor. Siapa tahu di sana prokesnya ketat karena sistemnya juga lebih baik daripada di warung.

0: aku gak boleh kesiangan. Naik apa ya? Naik apa ya ini? Udah jam segini. Iya. Ojeknya Lekno. Ada gak ya?
1: Buru-buru mau kemana?
2: Bajunya rapi. Arep neng di meneh caiki.
0: Itu deh, mau ke kota.
2: Ngapain ke kota? Banyak corona loh Mi. Kamu kok gak kapok?
0: Dapat panggilan kerja deh. Dehat Mi, maaf ya. Saya pamit dulu. Yang pangesto deh.
3: Yo, hati-hati.
0: Makasih banget deh.

Bocah kok gak kapok-kapok. Mikirnya tuh lo gimana? Udah pernah kena corona gara-gara kerja di kota? Sekarang mau kesana lagi. Nanti pulang bawa penyakit lagi. Aku gemes toh karo bocah kuwi. Sebenarnya mau kerja apa? Baru lulus. Apa itu? Kejar paket atau apa itu? Wis, gaya sok kerja di kota. Kerja apa, Tommy?

0: Kan sudah aku duga mau kerja apa Padmi itu. Kata Pak No ojek pengkolan itu, Padmi kerja di kantor. Hah? Sudah kuduga hasilnya apa. Cuman gitu juga.
1: Ngantar Padmi ke kota. Wawancara di kantor. Kantornya gede yuk. Wong kerjanya Padmi aja sekarang seragaman. Yo pakai seragam. Kan kerja di kantor. Sukses tenan Padmi itu. Dulu dia kerja di warung. Sekarang kerja pakai seragam. Top. Jadi cleaning spirit.
2: Cleaning service, bukan resik-resik.
1: Yo kuwi. Penting kan seragaman. Kerja ning kantor.

0: Kita memang hanya berencana dan berusaha. Takdir Gusti Allah yang tulis. Karyawan yang dirumahkan, Padmi Cleaning Service.
1: Kerja, Mi?
0: Tidak, Bude. Karena dampak pandemi, kantor tempat saya kerja melakukan pengurangan tenaga.
1: Maksudnya dipecat? Yowis, Mi, sing sabar. Lah terus gimana? Mau ngelamar kerja apa lagi? Sudahlah, Mi. Bukannya aku mengecilkan, tapi yo, kita ini orang desa. Maaf loh, Mi. Pendidikan kita itu apa? Kita harus tahu. Mau ngelamar kerja apa, yo harus diukur. Ojo ngoyo, memaksakan diri. Belum lagi kalau kamu wirawiri ke kota, warga semakin mencurigai kamu kalau bawa penyakit. Mi, gini-gini aku wong tuwo. Orang tua udah makan asam garam. Kerja itu gak cuma pakai seragam. Kerja di kantor udah pasti gajinya gede. Sekarang kamu baru kemarin kerja di kantor, pakai seragam, dibicarakan orang, disanjung. Kae, Padmi nek kerja seragaman. Terus sekarang kamu dirumahkan. Orang makin ngomongin kamu. Maaf Yomi, bukannya budemu ini ikut campur. Sekarang kamu jawab apa kalau ditanya tetangga? Sudah, jangan maksa kerja ikut orang.

0: Pendengar, penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran COVID-19 terus bertambah. Laporan bersama Sofian Hafidz dari Kabupaten Nganjuk.
1: Penyebaran COVID-19 Kabupaten Nganjuk tidak dapat dibendung lagi. Selama 10 hari terakhir ini penyebaran
2: COVID-19... Budi Yatmi, ada benarnya soal warga yang makin menggosip karena aku dirumahkan. Tapi aku juga gak bisa nganggur terus. Kerja ikut orang, berarti aku bergantung sama orang. Tapi kalau gak kerja sama orang, mau usaha apa? Apa iya jualan online terus? Aku kok bingung. Ini apa? Jasa home cleaning, menerima jasa pembersihan rumah dan kantor panggilan. Wah, harganya wah, lumayan. Apa aku ya, aku punya keterampilan itu. Apa saja ya yang dibutuhkan? Membangun usaha jasa cleaning service sebenarnya tidaklah sulit. Meskipun begitu, bisnis layanan pembersihan rumah atau cleaning service ini tidak bisa dijalankan seenaknya atau asal-asalan. Layanan bersih-bersih rumah bisa jadi merupakan pekerjaan yang dianggap rendah bagi kebanyakan orang. Iya, ini benar. Apalagi pekerjaan ini sering dikaitkan dengan pembantu rumah tangga yang kerap disepelekan. Meskipun dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat, namun jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bukan hal tidak mungkin usaha ini akan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Wah, ini. Bentar, terusannya apa ya? Tanpa adanya strategi yang jitu dan kerja keras, bisnis apapun termasuk jasa cleaning service, kata sukses akan menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itu, jika Anda ingin sukses, harus melakukannya dengan baik. Ini penting ini. Wah, aku harus cari nih artikel gimana caranya bikin usaha cleaning service. Bentar. Browsing. Tanya Mbak Google. Langkah penting membangun bisnis jasa cleaning service. Nah, ini. Berikut ini strategi dan langkah penting memulai jasa layanan pembersihan.

0: Iya benar. Siap-siap, saya catat ya Bu. Nggih, ya siap-siap.
1: Seminggu pertama ada 3 orderan. Lumayan. Minggu berikutnya sampai sebulan ini, yang awalnya aku jalani sendiri, sekarang sudah dibantu 3 warga yang kuajari keterampilan dasar cleaning service. Mereka yang mengerjakan jasa home cleaning di rumah-rumah, kantor CV, dan kantor yang tidak punya tenaga banyak cleaning service. Sementara aku tinggal terima pesanan, rekap, dan mengatur semua ini. Semoga rencana dan usahaku kali ini ditakdirkan berkah dan berkembang oleh Gusti Allah.
0: Ya, PM Home Cleaning Service, bisa saya bantu?
2: Padmi?
0: Mas Reza?
2: PN Padmi Nawangsi Home Cleaning. Ini usaha kamu nih.
0: Dan apakah aku juga boleh berharap ditakdirkan dengan Mas Reza?

Demikian drama radio dengan judul Bukan Mustahil, persembahan RRI Madiun. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Yo, Mak, yo.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Woi, woi, kita main tikelik dungdung, Song.
1: Song. Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Mak Dun, Mak Dun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Kecil Ramidah tu ya. Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yuk ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya bang.
0: Sini dah kenasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mina buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mina. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya,
0: 6
2: bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Azhar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Azhar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Mida. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Belani, Belani.
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya.
4: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bajingan ini. Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Ih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar je.
2: Aisyen rau gue tali fuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sarara aku. Napa karya balik?
5: Horas dongan. Buha kabar muna?
6: Buha barakan rakan mandung.
7: Wah damai.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
11: Ni ha, dari kedai.
10: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
11: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
10: Tahu apa?
11: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
10: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
11: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
10: Ha, ada cara supaya tak busuk.
11: Apa tu?
10: Bagi saya setengah.
12: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Ruang Rindu. Dan masih bersama saya Rini Fariani, yang malam hari ini sangat senang sekali karena bisa kembali menemani waktu Anda dimanapun Anda berada ya. Semoga di malam hari ini pendengar membawa ketenangan setelah aktivitas yang panjang. Dan semoga kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam hari ini dapat menjadi teman yang hangat ya, untuk mengisi setiap sudut kenangan yang mungkin kembali hadir di hati Anda. Nah pendengar, untuk itu di malam hari ini Anda sedang bersama kami dalam program Ruang Rindu, sebuah ruang berbagi kerinduan dengan memori yang terangkai melalui lagu-lagu ya, lagu-lagu lawas tentunya. Maka di sini setiap lagu itu bukan sekadar alunan nada, melainkan jejak perjalanan hidup yang menyimpan kisah pertemuan, perpisahan, persahabatan, hingga cinta yang pernah singgah dalam kehidupan kita. Nah, malam ini pendengar, kami akan menghadirkan deretan lagu-lagu lawas yang tak lekang oleh waktu, yang mungkin akan membawa Anda kembali ke masa-masa indah yang pernah dilalui. Nah, namun seperti biasa di Ruang Rindu ini bukan hanya milik di studio RR saja ya, tetapi juga milik Anda semuanya yang setia mendengarkan. Nah, untuk itu kami undang Anda untuk merequest lagu-lagu kenangannya dan juga menyampaikan salam spesial kepada seseorang yang sedang Anda rindui, seseorang yang Anda rindukan ya, yang mungkin sekian lama tidak bersua ya. Jadi Anda bisa juga menyampaikan memori yang tersimpan di balik sebuah lagu itu, dan biarkan lagu itu menjadi jembatan yang menghubungkan perasaan Anda malam hari ini ya. Nah, untuk itu Anda silakan untuk mengirimkan pesan, salam maupun permintaan lagu melalui WhatsApp kami di 0823 8836 4742. Jadi kami akan membacakan beberapa pesan pilihan dan memutarkan lagu-lagu request yang akan menemani kisah Anda ya. Dan pendengar, malam hari ini kita sudah ada yang bergabung. Kita bacakan WhatsAppnya satu persatu ya. Nah, kali ini assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yati. Iya, semoga sehat ya Mbak Yati sekeluarga. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Katanya request lagu Bulan Sabit dari Bruri. Oke. Salam-salamnya buat Cinta, semoga sehat dan bahagia, serta buat Kak penyiar sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Yati ya. Semoga Mbak Yati juga diberikan kesehatan ya, dan bahagia seterusnya ya bersama keluarga tercinta. Selanjutnya dari Pak Haji Alam, katanya lagunya Anak Singkong. Wah, ini enak enak ya lagu Anak Singkong, udah lama kali nih nggak kita dengarkan ya. Lagunya teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh pemirsa dan penyiar RRI. Oke, terima kasih Pak Haji Alam. Nampaknya ini pasangan serasi ya, kompak sekali malam hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja deh ya, kita putarkan lagu yang direquest oleh Mbak Yati dan Pak Haji Alam. Ada lagu Bulan Sabit ya, Bulan Sabit ya. Dan nanti akan disusuli lagu yang direquest Pak Haji Alam, Anak Singkong ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Terima kasih pendengar setia RRI masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dua lagu pilihan dari pendengar setia kita malam hari ini. Diawali dengan lagu Biarkan Bulan Bicara yang mengalun penuh perasaan, membawa kita pada kenangan tentang seseorang yang mungkin pernah begitu berarti dalam hidup ya. Lalu disusul oleh Anak Singkong, sebuah lagu yang mengingatkan bahwa kesederhanaan, kerja keras, dan juga rasa syukur adalah nilai-nilai yang selalu relevan di setiap zaman ya. Nah, menarik ya bagaimana dua lagu dengan nuansa yang berbeda bisa sama-sama membangkitkan memori. Yang satu berbicara tentang perasaan dan kerinduan, sementara yang lainnya mengajak kita menoleh kembali pada akar kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Nah, itulah keistimewaan lagu-lagu lawas ya, selalu punya cara untuk menyentuh sisi emosional kita tanpa memandang usia dan juga waktu ya. Nah, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu dan berbagi cerita. Kita masih memberikan kesempatan Anda untuk berbagi kerinduan juga ya, melalui lagu-lagu lawas malam hari ini di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Dan kita bacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak, malam kembali. Salam kenal dari Rimbas Kampung Gang Skip. Salam kenal kembali dengan Mas Roni. Oke, semoga sehat selalu Mas Roni. Katanya request lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Oke, nanti kita putarkan ya Mas Roni di Rimbas Kampung, Kelurahan Rimbas Kampung Gang Skip ya. Baik. Nah, tadi kita akan hadirkan lagunya ya, lagu yang direquest oleh Mas Roni. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Kita akan hadirkan lagu Rinto Harahap berikut ini, Tangan Tak Sampai di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, baru saja kita simak lagu yang sudah di request oleh Mas Roni di Rimbas Kampung Gang Skip ya. Lagu yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai. Dan lagu tadi telah mengantar kita saat ini ke menit 33, meninggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, lagu Tangan Tak Sampai ini mengingatkan kita dengan kenangan-kenangan lama, juga sebuah lagu yang syarat makna tentang perasaan yang terhalang oleh keadaan ketika hati ingin meraih namun kenyataan berkata lain ya. Memang pendengar, karya-karya Rinto Harahap ini memang dikenal mampu menyentuh perasaan dengan lirik yang sederhana ya, tetapi begitu dekat dengan pengalaman banyak orang. Mungkin salah satunya adalah Anda. Nah, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request dan juga salam-salamnya melalui WhatsApp Ruang Rindu di 0823 8836 4742. Bagi Anda pendengar setia kita yang mungkin sedang mengenang seseorang malam ini, semoga lagu-lagu yang hadir dapat menjadi teman yang menghangatkan hati Anda ya. Kita lanjutkan lagi untuk membacakan WhatsApp selanjutnya dari siapakah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dari Nana di Siak. Nana request lagu dari AI, Sedalam Manakah Setia ya, spesial katanya untuk suami nun jauh di sana. Salam sayang selalu. Oke, terima kasih Nana. Nah, itu dia Nana di Siak ya. Selamat malam juga buat warga Siak semuanya. Selamat beristirahat malam ini ya. Kita langsung hadirkan lagu yang di request selanjutnya. Lagu kenangan yang di request oleh Nana di Siak. Ini dia, Sedalam Manakah Setia bersama EYE. Untuk Anda semua di Ruang Rindu.

0: lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudia Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra Tetralogi Buru. Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian, kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Oops. Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar, jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya, dan biasanya di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.

Para pendengar di mana-mana Anda berada, hati siapa tahu luka bersama Poppy Mercury, lagu pemungkas kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami dan ikuti terus program selanjutnya di Lintas Bengkalis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari, yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?

kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

0: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Ayah, Bunda.
2: Ibu dari mana aja sih? Dari baru pulang jam segini.
3: Ayah, kemana aja sih?
4: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Bengkalis malam ini, Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Rampai Melayu telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menikmati ragam lagu dan nuansa budaya Melayu yang menemani waktu Anda di malam hari ini. Semoga setiap sajian yang kami hadirkan dapat menjadi hiburan sekaligus mempererat kecintaan kita terhadap kekayaan seni dan tradisi Nusantara. Namun pendengar, perjalanan musik kita di malam hari ini belum berakhir ya. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk menikmati suasana yang berbeda melalui program Irama Keroncong tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Alunan musik yang khas dengan petikan dawa yang lembut dan syair yang penuh makna akan hadir menemani malam Anda, menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus keindahan musik yang telah menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia. Jadi pendengar, tetap setia bersama kami dan jangan kemana-mana. Nikmati waktu santai Anda di malam hari ini. Biarkan alunan keroncong mengisi ruang Anda pada malam hari ini. Teruslah bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda. Namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

0: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: Halo, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya. Tapi gadis

itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kasihnya itu pergi dengan air mata mengalir, dan kemudian menulis kutub surat singkat kepada gadis itu. Sayangku,

Para pendengar dimana saja Anda berada, tibalah kita di penghujung kebersamaan dalam program Irama Keroncong malam hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menikmati alunan musik keroncong yang penuh kehangatan, ketenangan, dan nilai budaya yang begitu indah. Semoga setiap lagu yang telah mengudara dapat menjadi teman yang menenangkan dan menghadirkan kesan tersendiri di hati Anda. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, perhatian, serta partisipasi Anda yang telah setia mendengarkan siaran kami. Mohon maaf apabila selama menemani Anda malam hari ini terdapat kekurangan maupun kesalahan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat kembali berjumpa dalam program-program berikutnya dengan suasana yang sama hangatnya. Dan malam hari ini, akhir kata saya mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat malam. Semoga malam ini membawa ketenangan dan esok hari menyambut Anda dengan semangat serta kebahagiaan baru. Selamat malam, salam sehat, dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Tetap setia bersama Radio Kebanggaan Anda, Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih dan selamat malam.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 berdara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menganggarkan siaran hari ini tanggal 1 Juni tahun 2026. Dengar dari kawasan Jalan Antara 123. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

when

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nantinya, kami kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: semangat dan pikiran yang lebih positif.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan bagi kita semua pendengar untuk kembali berjumpa di pagi hari yang penuh berkah ini dalam rangkaian siaran Mutiara Pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi hari ini. Jadi hari ini hari yang sangat istimewa pendengar, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni. Sehingga tema yang akan kita bahas pada program Mutiara Pagi hari ini adalah Pancasila menurut Islam, ya. Jadi bagaimana Islam memandang Pancasila, apakah nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam, dan bagaimana umat Islam dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Randes Haji Muksin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ustaz, pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: luar biasa. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin untuk mengawali program Mutiara Pagi hari ini bisa disampaikan materi terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil iman wal islam, wallahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, sadaqallahu al-azim. Masyarakat muslimin dan muslimat pendengar RRI di mana saja berada, seperti yang telah disampaikan oleh host tadi bahwa hari ini adalah 1 Juni. Yang kita tahu bangsa Indonesia memiliki sejarah yang cukup membanggakan, di mana pada tanggal 1 Juni inilah dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara kita atau sebagai filosofi negara kita, yang kemudian dicantumkan oleh Panitia 9 merupakan mukadimah, ya, daripada Undang-Undang Dasar 1945. Lantas kenapa kita membahas tentang apakah Pancasila, bagaimana Pancasila menurut pandangan Islam? Karena memang kita merasa perlu untuk selalu mengingatnya sebagai satu akumulasi daripada perjuangan bangsa Indonesia, wabil khusus yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang berbasis kepada ideologi Islam. Nah, oleh karena itu, bahwa Pancasila ini sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau misalnya masih ada di antara saudara-saudara kita yang mempertanyakan, maka pada pagi hari ini saya ingin tegaskan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Kita bisa menafsirkan sesuai dengan keinginan kita, dan kita menyadari bahwa Pancasila ini merupakan hasil jerih payah daripada pendiri bangsa ini agar Indonesia tidak berpecah belah, agar Indonesia tetap kokoh. Nah, oleh karena itu siapapun warga negara Indonesia, agama apapun ia, haruslah berkiblat atau menjadikan Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, bagaimana Islam melihat sila-sila yang ada ini? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini tentu saja berakar kepada prinsip ajaran Tauhid. Karena Maha Esa di situ disebutkan adalah satu-satunya Tuhan yang negara ini mengakui warga negaranya yang bertuhankan satu. Nah, mengesakan Allah Tauhid. Nah, ini tercermin dalam surah Al-Ikhlas di dalam ayat yang pertama, yakni Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita mau jujur, dari agama-agama yang ada di negeri kita ini hanya Islam yang esa, yang nyata-nyata disebutkan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita umat Islam harus merasa bahwa ini adalah sudah merupakan akomodasi dari bangsa ini untuk mengakui agama kita. Oleh karena itu ini merupakan landasan yang kuat kita bisa melaksanakan kegiatan dalam konteks bernegara, insya Allah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita tinjau bahwa Islam telah mengajarkan lebih dahulu tentang keadilan dan tentang akhlak. Nah, dan juga mengajarkan tentang bagaimana bisa menghormati manusia lain walaupun dia tidak seagama, walaupun etnisnya berbeda dengan kita. Hal ini tercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi oleh karena itu ketakwaan ini merupakan hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum di mana manusia satu dengan yang lain itu memiliki kesetaraan dan kesamaan, yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu bangsa ini harus berlomba-lomba untuk menjadi umat yang bertakwa. Nah, ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini sudah sangat tegas di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apabila kita ingin kuat, maka kita haruslah bersatu. Di Allah berfirman, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, oleh karena itu mari kita jaga kesatuan dan persatuan. Apalagi kita umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, maka harus menjadi contoh untuk orang yang ingin selalu bersatu, bukan ingin bercerai-berai. Ya, jadi satu sama lainnya harus ingin saling mendekatkan diri dan kemudian menyatu di dalam berbagai hal, terutama di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian sila yang keempat, di mana sila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ini memberikan satu potensi kepada kita, khususnya umat Islam, untuk mengembangkan prinsip syura dalam Islam. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, atau di dalam surah Ali Imran, wa syawiruhum fil amr. Artinya dalam urusan mereka mesti diputuskan dengan musyawarah. Jadi artinya Pancasila tidak mengenal dengan istilah intimidasi ya, atau dengan kekerasan atau dengan paksaan. Semuanya mesti harus dimusyawarahkan, mulai daripada urusan di tingkat bawah sampai urusan di tingkat atas dari berbagai level yang ada di negeri kita ini. Jadi dalam urusan-urusan ini kita ajak

0: seorang hakim mengadili orang yang tidak seagama. Tapi keadilan itu adalah milik semua manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90, di mana Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan" ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan untuk berlaku tidak adil hanya karena perbedaan agama, perbedaan pendapat. Keadilan itu adalah milik semua orang dan hak semua orang untuk mendapatkannya. Maka setiap siapapun penegak hukum, mari kita melakukan prinsip keadilan ini dalam tata negara kita atau tata hukum kita, insya Allah.
1: Ya, baik, baik Ustadz. Tapi ketika mungkin sambil kita menunggu penelpon yang masuk, ya, pendengar di 0761245595, dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang Muslim dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut tanpa mengurangi keimanan dan juga ketakwaan kita, Ustadz?
0: Ya, itu tadi. Jadi artinya bahwa masing-masing kita sebagai umat beragama harus tetap mengokohkan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pancasila itu. Jadi artinya kalau seorang Muslim yang baik, dia insya Allah Pancasilais. Ya kan? Tetapi seorang Pancasilais belum tentu dia menjadi Muslim yang baik. Nah, ini artinya memberikan satu gambaran bahwa Pancasila itu adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Sementara ajaran Islam itu sungguh amat luas, bukan? Hmm. Jadi oleh karena itu menjadi Muslim yang baik, insya Allah dia menjadi seorang Pancasila.
1: Baik, baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu, Ustadz, pada kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Hadis raya aja, Ustaz. Korban hadis. Ini nanya, Ustaz. Keadilan, Ustaz.
0: Yo.
2: Kan keadilan, kan? Judul, kan?
0: Oh, judulnya. Nah, salah satunya kita bicara tentang keadilan, ya. Karena
2: kita mengubah. Ustaz, jadi mama cakap, Ustaz, ya. Kita kan anak kita. Anak kita Islam, perempuan. Laki-lakinya di luar Islam, masuk Islam nikahnya. Nikahnya memang di catatan sipil, di wah silanya. Kemudian masyarakat, Ustaz, di tengah jalan dia kan di sama orang tua dia di lain rumah atau lain entah bukan baru entah di Medan. Jadi masyarakat, Ustaz, dia tu dah anak satu atau dua. Yang laki-laki ni balik ke asal, Ustaz. Jadi anak isteri tadi terpaksa ikut dia, Ustaz. Ini satu rumah, Ustaz. Agamanya lain, isterinya lain. Itu macam mana, Ustaz? Kita orang tua, Ustaz. Orang tuanya jauh lewat api, dah dinasihati segala macam. Itu, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi, ya, Ustadz, di Bengkalis yang baru saja bergabung. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Ustadz.
0: Ya, ini kalau kita bicara tentang agama, ya, yang dianut oleh oleh setiap manusia ini, sebenarnya kan Allah sudah berfirman, ya, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi keluarga Muslim mesti mengajarkan agama Islam kepada anak-anaknya. Ya, tidak ada paksaan memang, tetapi keluarga Muslim mulai daripada bayi hingga dia dewasa harus diajar dengan ajaran Islam. Jadi kalau misalnya kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Suhaimi itu terjadi, nah ini artinya merupakan kegagalan daripada pendidikan orang tua. Nah, itu dia. Walaupun di lain pihak, untuk menyatakan hak beragama itu ada pada masing-masing individu. Jadi kalau dia sudah dewasa, lantas dia memilih agama selain agama yang diajarkan oleh orang tuanya, maka itu tanggung jawabnya sudah ada pada dirinya masing-masing. Orang tuanya sudah mendidik dengan Islam, tetapi kemudian setelah dewasa anak itu beralih atau berpindah dengan agama lain, maka itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi dengan catatan seperti yang saya katakan tadi, orang tua

0: sudah mendidik ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita tahu ajaran Islam itu ada unsur akidah, ada ibadah, ada akhlak ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita lengah ya di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi ini mungkin menjadi pembelajaran lah seperti itu. Nah, kan seperti yang disampaikan Pak Saimi tadi, kalau sudah seperti itu, maka problematik akan muncul di rumah tangga. Yang anak kemana, yang bapak kemana, yang ibunya kemana kan? Akhirnya terombang ambing itu anak. Jadi presidennya menjadi buruk begitu kalau di dalam satu keluarga itu orang tua tidak seagama ya, insya Allah.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Tapi Ustadz, mungkin untuk di era digital seperti sekarang ini Ustadz ya, banyak sekali informasi di media sosial yang mungkin bisa memecah belah persatuan bangsa. Ada pandangan, apa pandangan Islam terhadap penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan fitnah Ustadz mungkin yang bisa mengancam nilai-nilai Pancasila ini?
0: Ya, yang jelas memang upaya-upaya yang seperti disebutkan tadi dalam ajaran Islam itu dilarang. Hoax itu kan artinya kan menyebarkan satu informasi yang keliru, itu kan hoax itu. Jadi oleh karena itu kan Allah sudah katakan wa idza ja'akum fi wa idza ja'a binaba'in, ya kan, apabila datang kepada satu berita fatabayyanu, hendaklah engkau melakukan check and cross check, kan seperti itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban berita yang tidak benar, menjadi korban daripada pemikiran yang keliru. Nah, oleh karena itu memang diharapkan dan dihimbau kepada seluruh masyarakat, terutama umat Islam, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita harus menyebarkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kebenaran, supaya menjadi panutan bagi pada agama lain. Nah, jadi kita sebagai umat mayoritas di negeri kita ini harus menjadi contoh bagi agama lain, walaupun prinsip ajaran agama kita ini benar, tapi kita tidak juga boleh memaksakan kebenaran ini kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Tetapi kita boleh memberikan pencerahan atau penjelasan tentang Islam kepada siapapun, sehingga apabila mereka tertarik untuk masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak tertarik pun kita tidak boleh memaksa. Ini prinsip yang harus kita kembangkan.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan untuk Anda pendengar, kembali kami ajak untuk dapat bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi hari ini di 0761245595 ya. Tapi dari sisi peran mungkin saat ini generasi muda muslim Ustadz dalam menjaga nilai-nilai Pancasila Ustadz, apa yang dapat dilakukan generasi muda masa kini Ustadz?
0: Ya, ini sebenarnya kan generasi muda ini kan harus dididik ya, harus dididik, diajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai tersebut. Dan yang menjadi penanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Yang kedua adalah guru-gurunya. Yang ketiga adalah ulama. Yang keempat adalah pemerintah. Ya. Jadi oleh karena itu mereka harus melakukan sebuah gerakan untuk melakukan pendidikan Pancasila yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa waktu yang lalu kan kita sudah tahu ya, kita pernah ada di zaman Bapak Soeharto itu pendidikan moral Pancasila, ya kan? Nah sekarang ini kan pendidikan moral Pancasila itu kan tidak ada lagi diajarkan itu. Nah kalau kita misalnya pernah juga tahu bahwa dengan Pancasila ini justru ada upaya untuk mengaburkan ajaran agama, juga tidak boleh, karena itu mengarah kepada sinkretisme namanya. Jadi artinya menganggap bahwa semua ajaran agama itu sama. Jadi Pancasila tidak masuk pada wilayah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa semua agama sama kok. Nah yang samanya yang mana, yang bedanya yang mana, itu harus dijelaskan. Yang samanya sama-sama diakui apabila dia sesuai dengan Pancasila di Indonesia ini. Sama-sama diakui mereka. Yang Islam diakui sebagai agama, yang Katolik diakui, yang Kristen diakui, Buddha diakui. Ya kan, malah terakhir waktu zaman pemerintahan Bapak Gus Dur itu ada satu agama yang diakui baru, yaitu Konghucu. Konghucu itu bagian daripada agama Buddha. Jadi mereka sama-sama, memang sama-sama diakui. Tapi kalau kita lihat ajaran masing-masing itu berbeda gitu loh. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita yakini sebagai sebuah fakta. Bukan saja kita bhinneka dalam hal suku-suku bangsa, bhinneka dalam hal warna-warna kulit, bhinneka dalam hal latar belakang keluarga, tapi juga bhinneka dalam hal agama. Ya kan? Nah, tetapi kita Tunggal Ika. Dalam urusan kenegaraan kita satu. Jadi bukan berarti Pancasila harus mencampur adukan ajaran agama yang satu dengan yang lain. Ini keliru. Walaupun upaya-upaya itu dahulu pernah ada, seperti ada ide ya di zaman Bapak Soeharto itu untuk mendirikan rumah ibadah Pancasila gitu ya. Itu mungkin yang baru-baru, mungkin aduh, generasi muda mungkin banyak yang nggak tahu itu. Itu kita tolak, dari umat Islam menolak. Nggak ada tuh rumah ibadah Pancasila. Yang ada rumah ibadah yang dibangun oleh pemeluk agamanya masing-masing. Ya udah, diakui aja pemeluk agama masing-masing mendirikan agama, cuma mendirikan rumah ibadah, tetapi perlu ada aturan ya, tidak sebentar-sebentar buat masjid, sebentar-sebentar buat anu. Yang penting bagaimana kita ada aturan mainnya sehingga pemeluk agama yang berbeda tidak merasa tersinggung. Jadi ada aturan main, dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada aturan itu yang di motori Extra UB namanya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Alhamdulillah pengaturan-pengaturan itu sudah mulai membuat masyarakat beragama tenang. Ketika akan membangun rumah ibadah tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi dia merasa khawatir dan was-was untuk diancam oleh agama lain. Karena apa? Karena aturan-aturannya sudah jelas ya. Dan insya Allah pada kesempatan lain kita bahas itu ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin di penghujung kebersamaan kita di program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz sebagai penutup, apa pesan Ustadz ya kepada masyarakat Indonesia agar bisa menjadi Muslim yang taat sekaligus warga negara yang baik berdasarkan Pancasila.
0: Bagus itu. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang taat pada agamanya. Ya, dia menjadikan agamanya sebagai way of life, dan negara harus mengakomodir gitu loh. Kan kita kalau kita lihat sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga sudah merupakan penegasan negara bukan hanya mengakui agama yang ada di Indonesia, tapi juga mengakomodir ya, dan memfasilitasi kepentingan pemeluk agama dengan baik. Oleh karena itu kan alhamdulillah kalau kita Muslim kan diakomodir tuh, ada Kementerian Agama ya kan, kita bisa untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita tanpa ada gangguan. Nah kalau ada yang mengganggu, agama hadir untuk menghindarkan itu atau menyelesaikan konflik apabila itu terjadi. Jadi ini satu hal yang sudah harus kita pertahankan, hal yang seperti itu. Tetapi apabila masih ada hal-hal yang belum diakomodir oleh negara, maka hendaknya ini perlu kearifan bagi para ulama dan umaro kita untuk mengakomodirnya. Contoh misalnya undang-undang tentang jinayah itu kan kita ada hukum Islam yang mengatur tentang hukum-hukum pidana seperti mencuri potong tangan, berzina, dirajam. Itu mestinya negara mengakomodir ya. Untuk apa sila pertama diakui sebagai agama, tapi ajaran untuk mengamalkan ajaran agama Islam itu belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Walaupun kita sadar sejak merdeka 81 tahun yang lalu sampai hari ini sudah banyak fasilitas, sudah banyak pemerintah memberikan akomodasi terhadap kepentingan umat Islam, tapi khusus untuk hukum-hukum pidana Islam itu masih belum bisa dijalankan. Nah, oleh karena itu ke depan kita himbau kepada pemerintah dan para ulama kita, para pemimpin yang Muslim, tolongnya dipikirkan untuk hukum jinayah Islam bisa berlangsung ya di negeri yang mayoritas Muslim ini. Tapi tentu itu pemberlakuannya tidak umum, pemberlakuannya untuk umat Islam. Nah, ini harapan kita seperti itu. Saya rasa ini yang dapat disampaikan ya. Kayaknya hari ini hanya dua orang saja penanya ya, host sama Pak Sohimi ya, mudah-mudahan bukan berarti ini pelajaran tidak penting. Ini justru penting sekali ya, karena kita bagaimanapun juga negara kita ini negara kita hubbul watan minal iman, ya, cinta kepada negeri adalah bagian daripada keimanan, maka kita jaga, apalagi umat Islam mayoritas, kita jaga, kita pelihara bangsa ini, daerah kita ini dengan nilai-nilai agama, karena nilai pertama dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dasar negara itu adalah dasar-dasar yang mengakui agama yang ada, maka agama harus pemeluk agama bertanggung jawab untuk menyelamatkan kondisi di negara kita ini, insya Allah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhsin. Semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah kecintaan kita kepada agama sekaligus kepada bangsa dan negara. Ya, alhamdulillah pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi hari ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita petik, bahwa sebagai umat Islam kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena pada dasarnya nilai-nilai tersebut selaras dengan ajaran Islam seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan. Pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
6: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: insya Allah sebelum bulan 10 kita sudah mendapatkan jalan baru, jalan yang layak untuk kita lewati.
1: Itu sudah memasang box trap, ya kan, atau kandang jebak untuk antisipasi seandainya beruang tersebut keluar lagi.

Pokok-pokok berita utama, pendengar, akomodasi, keluhan jalan rusak Wali Kota Pekanbaru, pastikan proyek perbaikan jalan perumahan di Kelurahan Sido Mulyo Pekanbaru ditargetkan rampung sebelum Oktober. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang kandang jebak di lokasi kemunculan beruang madu di Desa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Warta Riau pagi hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya edisi hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Pendengar, akomodasi keluhan jalan rusak, Wali Kota Pekanbaru pastikan proyek perbaikan jalan perumahan di Kelurahan Sido Mulyo Pekanbaru ditargetkan rampung sebelum Oktober. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar 4,2 miliar pada tahun ini untuk perbaikan infrastruktur jalan di kawasan Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Merpoyan Damai. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan warga terkait kondisi jalan dan drainase di wilayah tersebut. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah melaporkan rencana pengerjaan ini. Yang menargetkan jalan tersebut sudah dalam kondisi layak dilewati sebelum bulan Oktober mendatang.
2: Bapak Ibu sekalian, kita juga insya Allah di tahun ini juga sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan di Perumahan Sido Mulyo sebesar 4,2 miliar yang insya Allah Bapak Ibu lewati depan di akhir tahun insya Allah satu persatu. Mudah-mudahan nanti Kadis PU sudah lapor kepada kami, insya Allah sebelum bulan 10 kita sudah mendapatkan jalan baru, jalan yang layak untuk kita lewati.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Isa Lahamid menyampaikan bahwa perbaikan jalan lingkungan dan drainase memang menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Pihak legislatif pun sudah melakukan pembahasan, harapan wangannya bisa segera dilakukan.
3: Sangat banyak sekali aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemarin sempat kita pembahasan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Rata-rata di dalamnya tetap pertama perbaikan infrastruktur di Kota Pekanbaru, terutama terkait masalah banjir, kemudian juga masalah jalan-jalan masyarakat yang masih menjadi PR kita sampai sekarang.
1: Dengan adanya sinergi yang kuat antara Pemko dan DPRD Pekanbaru, diharapkan infrastruktur dapat segera terselesaikan dan membawa kenyamanan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Di tengah kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi dasar serta pedoman bagi generasi Z dan Alpha agar tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
4: Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, di mana Pancasila adalah dasar dan landasan bangsa Indonesia. Dan di tengah kemajuan teknologi serta digitalisasi saat ini, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman bagi generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Riau, Bobby Rahmat, mengatakan hal itu agar generasi muda sekarang ini tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Bobby menyebutkan pentingnya penerapan nilai Pancasila di tengah kehidupan era digitalisasi, dan edukasi mengenai bijak bermedia sosial serta menjaga persatuan bangsa juga harus terus digencarkan kepada masyarakat, sebab generasi muda saat ini hidup di tengah arus digitalisasi yang sangat cepat. Karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak menjadi hal yang sangat penting. Bobby menuturkan teknologi dan digitalisasi sejatinya memberikan banyak manfaat bagi kemajuan bangsa apabila dipergunakan dengan baik dan bukan dipakai sebagai alat pemecah kesatuan bangsa.
5: Itu juga yang paling penting, itu adalah mungkin kepada generasi muda bahwa keadaan Pancasila ini harus kita maknai mungkin dengan semangat perjuangan, bahkan juga dengan aksi kita saat ini, ya, bagaimana dunia sudah mempunyai periode masa yang berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu berjuang dengan fisik, sekarang bukan hanya dengan fisik tapi juga dengan teknologi, ya. Jadi kita harus betul-betul ya, memaknai Pancasila itu adalah sebagai alat nomor satu dan semboyan bagi kita untuk bersatu, ya, dan juga tentunya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
4: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia DPPI Riau Joshua Sihite menyampaikan sejarah lahirnya Pancasila mengandung banyak nilai perjuangan, persatuan dan musyawarah yang harus dipahami generasi muda. Sebab Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang para pendiri bangsa. Karena itu, melalui teknologi, generasi muda harus dapat mempelajari serta memahami arti Pancasila.
6: Jadi dari sejarah itu kita bisa mengenali bahwasannya Pancasila itu tidak berdiri langsung, ada ideologinya, banyak yang pertikaian-pertikaian, banyak perdebatan-perdebatan, tetapi melalui musyawarah, melalui mufakat, terciptalah sebuah ideologi yang benar-benar cocok dengan Indonesia. Nah, cara kita tuh pastinya pertama edukasi, apa sejarah dari lahir Pancasila, dan kita juga menerapkan butir-butir Pancasila itu bagaimana.
4: Joshua Sihite menambahkan penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dimulai dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial dan interaksi di ruang digital. Sikap saling menghargai dan menjaga persatuan dinilai menjadi kunci utama dalam kehidupan bermasyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan di tingkat desa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Sahidin, menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama dengan tokoh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
7: Acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KIE disambut antusias warga Dusun 3, Desa Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Kegiatan tatap muka tersebut menyasar kelompok masyarakat umum, mulai dari ibu hamil, menyusui, orang tua pemilik balita, hingga para kader posyandu dan PKK desa. Kehadiran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan desa yang sehat dan sadar pangan aman. Sahidin menekankan bahwa perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga di tingkat dusun dan desa. Sinergi antara legislatif, lembaga teknis seperti Balai Besar POM dan masyarakat desa menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai stunting di Kabupaten Kampar.
8: Kami baru saja mengadakan sosialisasi dengan BPOM di Desa Semir Makmur. Ya, alhamdulillah masyarakat sini ya, mendapatkan edukasi informasi tentang makanan, minuman, obat, semuanya ditanyakan. Jadi kita berharap semuanya dengan sosialisasi ini untuk terus ya, bergerak terus ke desa, desa ke desa untuk memberikan edukasi informasi masalah obat dan makanan ini. Sehingga masyarakat kita sehat, ya, kuat, dan ekonomi juga kita kuat semuanya. Terima kasih, kami sudah. Assalamualaikum.
7: Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, Alexander, memberikan pembekalan praktis mengenai cara memilih, mengolah, dan menyajikan pangan yang aman bagi keluarga agar terhindar dari stunting. Saat kegiatan, warga diajak untuk jeli melihat kelayakan produk konsumsi hari-hari dengan menerapkan prinsip cek klik, yaitu memastikan cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi obat dan makanan. Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita lanjut ke informasi berikutnya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau bersama dengan PT Riau Pangan Bertuah targetkan pelaksanaan operasi pangan murah sebanyak 200 kali hingga akhir tahun 2026 di 12 kabupaten kota. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bersama PT Riau Pangan Bertuah terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan operasi pasar murah di berbagai daerah di Provinsi Riau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Riau, Taufik Oha, mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan terjangkau. Menurut Taufik, operasi pasar murah menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan.
10: Kita sedang kondisi efisiensi. Efisiensi itu akibat apa? Akibat kita lagi krisis keuangan. Krisis keuangan itu nasional, Bapak Ibu, ya, seluruhnya. Secara lebih besar lagi global, pengaruhnya itu sangat besar. Namun pemerintah tidak bisa membiarkan rakyatnya kesulitan mencari dobat bahan pokok itu. Nah, oleh karena itu, dilakukanlah operasi pasar. Operasi pasar ini simbolisnya itu adalah memastikan barang-barang ini ada di tengah masyarakat seperti ini, didekatkan ke Bapak Ibu pelaku usaha, sehingga Bapak Ibu beli bisa membeli bahan pokok ini dengan harga HET. Kalau barangnya tidak ada, pasti di atas barangnya kan, harganya masih mahal.
9: Sementara itu, Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mengatakan pihaknya mendapat mandat dari pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Ade menjelaskan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pasar murah menunjukkan program tersebut sangat dibutuhkan karena mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
11: Kami mendapat tugas daripada Bapak Gubernur Riau bagaimana melaksanakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Jadi izin Pak Kadis, kami melaporkan pada hari ini Bapak Ibu, semenjak tahun 2026 kami sudah melakukan pasar murah. Hari ini Pak Kadis yang ke-100 kali Pak. Alhamdulillah sudah terlaksana di 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
9: Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Riau Pangan Bertuah telah menetapkan target pelaksanaan 200 kali operasi pasar murah hingga akhir tahun 2026. Program tersebut akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau secara bertahap. Melalui program ini, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga, inflasi dapat dikendalikan, serta daya beli masyarakat terus meningkat. Selain itu, operasi pasar murah juga diharapkan menjadi solusi nyata dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang kandang jebak di lokasi kemunculan beruang madu di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Selengkapnya, Santi Yunes melaporkan.
12: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang kandang jebak atau box trap untuk mengantisipasi kemunculan beruang yang dilaporkan warga di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kemunculan beruang di kawasan tersebut dan langsung melakukan pengecekan di lapangan. Menindaklanjuti temuan tersebut, tim dari Resort Kerumutan Wilayah Satu Rengat memasang kandang jebak sebagai langkah antisipasi apabila satwa tersebut kembali muncul. Namun hingga saat ini keberadaan beruang sudah tidak lagi terpantau di lapangan. Meski demikian, petugas masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi di lokasi.
13: Tim kita dari Resort Kerumutan yang wilayah Satu Rengat itu sudah memasang box trap, ya kan, atau kandang jebak untuk antisipasi seandainya beruang tersebut keluar lagi. Tapi ternyata sampai hari ini memang beruangnya sudah tidak terpantau lagi di lapangan, tetapi tim kita masih di lapangan untuk memantau, siapa tahu beruangnya masih keluar lagi. Ya, kita masih menunggu laporan dari teman-teman yang detailnya terkait dengan apa saja kerusakan yang diakibatkan oleh munculan beruang. Jadi kan memang karena itu wilayah dia, tapi satu ketika lokasi tersebut berubah fungsi sehingga terjadilah ada penggesekan pemanfaatan ruang.
12: Kemunculan beruang sempat membuat warga di sekitar lokasi waspada. Warga mengaku khawatir satwa liar itu mendekati pemukiman maupun area perkebunan yang menjadi tempat aktivitas sehari-hari. Warga berharap keberadaan beruang tersebut dapat segera dipastikan dan ditangani secara tepat agar tidak menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar.
14: Mengapresiasi langkah BKSDA yang telah masang jebakan ya untuk beruang tersebut agar tidak semakin membahayakan warga sekitar, Kak.
12: Terkait dugaan jenis dan kondisi beruang yang muncul, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau belum dapat memastikan karena belum menemukan tanda-tanda yang cukup untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, kita beralih selanjutnya ke informasi olahraga. Belibis Open Swimming Championship 2026 berhasil menjadi panggung bagi para atlet renang muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperkuat proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Hairani Januarini melaporkan.
1: Gelaran Belibis Open Swimming Championship 2026 berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kejuaraan renang yang diikuti atlet-atlet muda dari berbagai kelompok umur ini menjadi salah satu wadah penting untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan prestasi para perenang sejak usia dini. Ketua Panitia Belibis Open Swimming Championship 2026, Aidil, mengatakan ajang tersebut merupakan bagian dari program pembinaan yang dijalankan Belibis Swimming Club. Melalui kompetisi ini, para atlet diberikan kesempatan untuk merasakan atmosfer pertandingan sekaligus mengasah kemampuan mereka sebelum tampil di level yang lebih tinggi. Ia menambahkan keberhasilan penyelenggaraan Belibis Open tahun ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Selain itu, pihaknya berharap kejuaraan tersebut dapat menjadi agenda rutin yang terus digelar pada tahun-tahun mendatang.
2: Ya, alhamdulillah untuk ajang Belibis Open ini yang tahun 2026, alhamdulillah lancar kita lakukan sesuai dengan harapan kita bersama sewaktu pembukaan. Jadi harapannya semua atlet-atlet yang sudah berprestasi dapat mengembangkan prestasinya. Kemudian ini merupakan dari kami, salah satu pembinaan dari kami Belibis Swimming Club untuk para anak atlet kita agar nanti dari jenjang-jenjang ini mereka bisa lagi menumpuk untuk fase-fase berikutnya seperti kejuaraan tingkat provinsi, tingkat nasional, mungkin juga sampai ke tingkat internasional.
1: Sementara itu, Ketua Federasi Akuatik Indonesia FAI Kota Pekanbaru, Alfian Simbolon, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung penyelenggaraan event-event pembinaan seperti Belibis Open. Menurutnya, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet karena memberikan ruang bagi para perenang untuk menunjukkan hasil latihan mereka.
3: Ya, artinya dengan event-event yang seperti ini, inilah yang kita harapkan, bukan hanya dari kami selaku pengurus yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan atlet-atlet akuatik ya yang ada di Kota Pekanbaru, dan kita berharap juga memang klub juga ya untuk bisa mengadakan event-event seperti ini, sehingga dengan event-event seperti ini anak-anak yang selama ini latihan di klub itu ada wadahnya. Nah, dengan adanya pemberian reward yang tadi kita lihat secara bersama, itu kan memacu motivasi.
1: Ia berharap semakin banyak klub maupun stakeholder olahraga yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan serupa. Dengan semakin seringnya atlet mengikuti kompetisi, kualitas renang Pekanbaru dan Riau diyakini akan terus meningkat serta mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairani Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Akomodasi keluhan jalan rusak, Wali Kota Pekanbaru pastikan proyek perbaikan jalan perumahan di Kelurahan Sido Mulyo Pekanbaru ditargetkan rampung sebelum Oktober. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang kandang jebak di lokasi kemunculan beruang madu di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.